Kemudahan dan kefahaman berkaitan tata cara pengurusan jenazah mengikut syariat Islam bermula daripada proses memandikan, mengkafankan, menunaikan solat jenazah sehingga ke proses pengebumian. Selain memperkukuhkan ilmu fardu kifayah, program ini turut menjadi medium terbaik dalam membentuk nilai keinsafan, tanggungjawab dan kesedaran diri dalam kalangan peserta. Pengisian seperti ini membantu klien memahami bahawa setiap manusia pasti akan kembali kepada penciptanya, sekaligus mendorong mereka untuk terus memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. 2,000 siswa menghadiri sesi Town Hall pengurusan UiTM Cawangan Perlis bersama residen Kompleks Cengal 1 hingga 7 yang berlangsung dalam suasana terbuka, harmoni dan interaktif. Menurut Rektor UiTM Cawangan Perlis, Profesor Madya Dr. Ahmad Nizan Muhammad Noor, sesi Town Hall ini menjadi platform penting dalam memperkukuhkan hubungan dan komunikasi dua hala antara pihak pengurusan universiti dengan para pelajar. Melalui sesi tersebut, para pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan pandangan, cadangan serta membincangkan isu-isu berkaitan kehidupan kampus secara terbuka dan konstruktif. Penganjuran program ini mencerminkan komitmen UiTM Cawangan Perlis dalam memastikan kebajikan, kesejahteraan dan keperluan pelajar sentiasa diberi perhatian melalui pendekatan pengurusan yang inklusif serta responsif terhadap suara warga kampus. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Perbaiki diri anda tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan pecah. Ketinggalan hanya di TV OK.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
4: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Maaflah
2: dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4.30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
2: Maksudnya
3: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
7: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Gelombang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

sa Bang Face. Lapas tengah pagi sa 102.9 MHz Place FM. Hai, assalamualaikum. Salam balik si Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang baru je join saya di Place FM. Bilah, hari ni hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Itu dia dengan kesihatan yang baik. Pagi ni boleh lagi lah nikmati sarapan, bersembang dengan kawan-kawan, bebas-bebas di udara ni kan. Namun, kita buat yang terbaik lah dalam kehidupan kita. Dan ada juga satu generasi ni yang dipanggil generasi sandwich kan. Apakah dia generasi sandwich ni? Generasi sandwich ni ialah orang yang tergolong dalam kelompok... Dia perlu menjagalah dua generasi serentak itu, anak-anak dan juga ibu bapa yang semakin berusia lah. Ini kebanyakannya wanita lah ni. Tanggungjawab itu dilakukan atas dasar kasih sayang dan juga tanggungjawab keluarga. Jadi selamat pagi kepada anda yang menguruskan anak-anak, yang menguruskan ibu bapa. Semoga dipermudahkan segala urusan anda lah. Dalam keadaan law ni memikul beban yang amat berat lah. Kita bercakap mudah tapi sebenarnya kita tidak ada di ruang lingkup itu. Kepada kawan-kawan yang berada dalam ruangan tersebut tu, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada anda. Syukur Alhamdulillah dikurniakan dengan hati-hati yang membaik, ya, membantu ibu bapa dari segi perubatan, penjagaan, kos kehidupan, terpaksa menggunakan simpanan sendiri, menangguh perancangan keluarga masa depan demi memastikan keperluan keluarga dipenuhilah. Okey, dalam apa juga keadaan, geng, kesihatan mental kita kena jagalah. Ramai daripada kita ni yang mengalami masalah tekanan ni dalam masa law ni kan. Jadi jaga kesihatan anda, terutamanya kesihatan mental. Kadang-kadang kita tengok fizikal kita ni okey, baik aje. Tapi sebenarnya keadaan kita ni mempunyai keletihan yang melampau lah. Burnout dipanggil, gangguan tidur, keresahan, kemurungan ya. Jika anda tidak tangani dengan baik lah. Jadi menjaga keluarga ni tidak memana seseorang itu perlu mengorbankan diri anda sepenuhnya tau. Jadi kena berkongsi lah untuk menjaga kesihatan fizikal, emosi, keuangan dan sebagainya lah. Kejap lagi ada sikit lah info kesihatan saya nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan apa tau? Berkenaan dengan bibir kita. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tunggu.

kita happy gang. Alright, kejap lagi selepas utama 9 pagi lah eh. 9 setengah pagi nanti kita nak kongsikan berkenaan dengan apa tau hari ni. Piala Dunia 2026. Kita nak kongsikan tajuk tu. Ni dah ada demam dah. Kan? Kejap lagi kita nak kongsikan tau. Tunggu tau. Malaysia FM serasi dengan ku 102.9 MHz gang. Ya. Yeah. Okey, tenang eh. Cuaca pun baik, redup-redup, meja manja-manja. Stay tuned gang, Malaysia FM, serasi dengan ku ya.

Hai sahabat Perlis FM. Pernah tak dengar orang pesan jangan tidur selepas subuh, nanti rezeki melayang? Bukan duit tu terbang depan mata kita, tapi peluang kita, idea kita, ketenangan hati kita tu seolah-olah Allah tarik sedikit demi sedikit. Dek akibat kita mengabaikan bangun pada waktu pagi. Bayangkanlah ya, kalau pagi-pagi kita dah solat subuh berjamaah, baca doa, senyum dengan keluarga, senyum dengan semua orang, siapkan tugas-tugas penting kita, wah, seolah-olah kita ni dah menang banyak pada hari itu sebelum orang lain mula. Sahabat Perlis FM sekalian, kalau kita nak hidup berkat, rezeki lancar, hati yang tenang, cuba kita hadiahkan kata-kata ini dekat diri kita sendiri. Jangan sia-siakan waktu pagi. Okay, salam dari UAM, padu style semasa.

Okey, mampir ke pukul 9 pagi dah. 9 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 9 pagi ya. Kemudian anda kembali semula ke Place FM. Kita nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Tunggu tau.

jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kacang. Ketinggalan hanya di TV OK.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Aksi Osman
4: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
2: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
5: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.
7: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
8: Nani ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
9: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
10: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jaket. Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Rakyat 95 minit pagi 102.9 MHz. Serasa dengan ke masih lagi di sini di Place FM. Boleh dengarkan secara online di RTM Klik ataupun secara frekuensi dia 102.9 MHz lah. Gang, 95 minit pagi dah saat jam masa berlalu. Penjabatan buka balik dah berubah. Hari berubah masa kan. Kalau ada suatu perkara yang perlu anda selesaikan, selesaikan dengan kadar segeralah. Ni nak masuk Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan pasukan terbaik antarabangsa. Musim emas lah yang disebut sebagai musim emas. Dijangka lah membuka ruang. InsyaAllah kejap lagi kita nak kongsikan tajuk tu. Tapi sebelum tu, Chair nak ucapkan selamat pagi-pagi lah kepada kawan-kawan Chair yang hantarkan melalui Facebook saya ni. Selamat pagi kepada Chair Ma. Hai Chair Ma, selamat pagi-pagi. Cuaca pagi ni sejuk dan tenang. Semoga kehidupan kita semua pun begitu juga, katanya. Amin. Semoga dalam rahmat Allah SWT, katanya. Amin. Terima kasih Chair Ma. Terima kasih Afifana, terima kasih. Selamat pagi-pagi juga. Dan terima kasih juga kepada Abalan Santana pagi ni bersama dengan saya juga. Hai, assalamualaikum. Salam, selamat pagi-pagi juga sahabat saya. Assalamualaikum. Salam, selamat bertugas. Jamal dari Ipoh Perak. Terima kasih Jamal. Dengarkan 102.9 MHz juga. Dan Wan juga daripada Perak. Okey, dah dengarkan lagu kejap lagi insyaAllah saya akan tunaikanlah permintaan ni, insyaAllah. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan demam Piala Dunia 2026, geng.

Caranya yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ok. Pilatora ala bola. Ok, itu dapat tajuk tu lah. Lagu tu kan. Jangan tanya maksud tau. Lagu tu cinta tentang bola juga lah. Ok. Piala Dunia 2026. Ya, semakin menghampiri kita kan. Ini bagi peminat bola sepak, inilah kejohanan yang paling dinantikan setiap 4 tahun . Kali ini lebih istimewa kerana Piala Dunia 2026 ni bakal menjadi edisi terbesar lah dalam sejarah penyertaan 48 pasukan. Piala Dunia 2026 ni dianjurkan bersama oleh 3 negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan pertama kali lah dalam sejarah ya, 3 negara berkongsi tugas sebagai tuan rumah. Jumlah pasukan bertambah ya, daripada 32 kepada 48 pasukan, dan ini memberi peluang lah yang lebih banyak kepada negara untuk banyak negara lah untuk beraksi di pentas dunia. Persoalannya, adakah format baru ini akan menjadi kejohanan yang lebih menarik, atau adakah ia akan menyebabkan terlalu banyak perlawanan? Itu antara je lah kan, persoalannya. Tapi memang cukup hebat lah kali ini, 48 pasukan dan 3 negara bersatu hati berkongsi tugas sebagai tuan rumah. Okey, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Ini yang kita nak kongsikan. Tajuknya ialah berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Dan bila bercakap tentang Piala Dunia ni, pasti ramailah ada pasukan pilihan masing-masing kan. Tak tidur malam pula lah. Cerita pasal bola ni kan. Ini kita nak kongsikan dengan anda. Okey, Piala Dunia 2026 ni dia bukan sekadar edisi terbesar lah dalam sejarah dengan 48 pasukan, malah menyaksikan kemunculan negara-negara baharu tau yang berada dalam Piala Dunia FIFA 2026 ni. Jadi kebangkitan dan kuasa lama dan juga kepulangan pasukan yang sudah lama menghilang lah dari pentas dunia. Nak tahu pasukan mana? Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Layan dulu geng Please FM, cerita bola.

Okey, 9.40 minit pagi dah. Okey, anda boleh tonton dia Piala Dunia 2026 di RTM lah, hari Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh lah Piala Dunia 2026. Kesemua tahu 104 perlawanan disiarkan melalui radio televisi Malaysia RTM dan Unify TV lah, yang merupakan penyiar rasmi kejuaraan bola sepak terbesar dunia ini ya. Okey, dikeluarkan secara rasmi ya kejuaraan itu. Peminat bola sepak boleh mengikuti perlawanan melalui platform Unify TV serta saluran utama RTM lah ya, di platform MyTV, TV OK, saluran MyTV 110 dan Sukan MyTV 111 ya. Kejuaraan yang dijadualkan berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico juga boleh ditonton secara percuma lah melalui platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih laman sesawang rasmi RTM. Yang belum lagi download RTM Click tu boleh download lah percuma sahaja. Ini bagi memastikan akses yang lebih meluas lah. RTM Click ya, boleh digunakan melalui pelbagai peranti termasuk telefon pintar Android ataupun iOS, komputer rimba, komputer peribadi, televisyen pintar, semua boleh guna. Jadi pengguna tidak diwajibkan mendaftar akaun untuk menonton kandungan di RTM ya. Namun pendaftaran digalakkanlah. Ini bagi mendapatkan pengalaman tontonan yang lebih baik serta akses kepada ciri tambahan. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula tau. Ini bagi perlawanan tertentu lah ya, menerusi RTM Click tertaluk kepada jadual lah yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Siaran langsung penyiar nasional itu akan menawarkan program khas sepanjang kejohanan termasuk perlawanan ya, analisis, sorotan harian, perkembangan terkini berkaitan dengan pertandingan. Dari RTM juga akan menyediakan ulasan dan komentar dalam bahasa Melayu serta Inggeris. Ini bagi perlawanan tertentu ya, manakala siaran terpilih akan ditawarkan dalam platform definisi tinggi lah, HD. Ini bergantung kepada platform dan juga capaian pengguna lah. Okey, jadual siaran perlawanan akan diumumkan dikemaskini ya menerusi platform rasmi RTM termasuk RTM Click, portal RTM dan saluran media sosial rasmi RTM lah, dan juga Sukan TV RTM ya. Jadi anda yang berminat ni, peminat setia yang berdepankan masalah teknikal, gangguan penstriman lah ataupun aplikasi RTM Click tidak dapat diakses, disiapkan supaya sambungan internet stabil serta menggunakan versi aplikasi terkini ya, yang boleh turun lah melalui Google Play Store ataupun Apple App Store. Piala Dunia 2026 merupakan edisi pertama yang menampilkan 48 pasukan dan dijangka menjadi kejohanan terbesar lah dalam sejarah pertandingan itulah . Piala Dunia 2026. Tapi yang best je geng, saya terbaca juga satu berita ni. Ini dibuatkan dalam akhbar, berita harian berkenaan dengan ada satu syarikat di Argentina ni, dia bagi TV percuma tau kepada peminat yang dinafikan visa Piala Dunia. Ini di Buenos Aires, ratusan rakyat Argentina yang ditolak visa untuk Amerika Syarikat bagi menyaksikan Piala Dunia sekurang-kurangnya tidak pulang dengan tangan kosong tau apabila sebuah syarikat tempatan ya menawarkan televisyen percuma geng. Ini ada satu syarikat ni lah berjanji memberikan televisyen jenama tempatan Noblex kepada 100 orang pertama yang hadir ke pejabat mereka di Buenos Aires dengan dokumen yang membuktikan permohonan visa mereka ditolak antara Januari hingga Jun tahun inilah. Jadi katanya berikan kami visa yang ditolak dan ambil TV percuma. Abang juga yang bertuah ni dapat TV percuma, pergi mohon visa kerana fikir akan mendapat menjadi Piala Dunia terakhir Messi katanya, dan amat menyedihkan saya ditolak dan dapat tak dapat menyaksikan lah ya, tapi

Selanjutnya saya pulang dengan hadiah. Okey, di Argentina yang pernah menjadi juara menjuarai Piala Dunia 3 kali, demam bola sepak dilihat sedikit berbeza lah menjelang edisi 2026 di Amerika Utara berbanding dengan suasana yang lebih luar biasa ketika kejayaan 2022 yang dianggap peluang terakhir Lionel Messi ini menjulang trofi itulah. Itu antaranya berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Dari semasa ke semasa nanti kita akan update lah yang terbaru berkenaan dengan edisi terkini lah Piala Dunia 2026. Okey, Itali sekali lagi tiada pada tahun ini. Juara dunia 4 kali lah Itali, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut lah selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022 dan dianggap antara kejutan terbesar lah dalam bola sepak dunia moden. Walau bagaimanapun, kemunculan negara-negara baharu, kebangkitan kuasa lama dan kepulangan pasukan yang sudah lama menghilang dari pentas dunia kembali. Tunggu tahu, Lisa FM, right?

Okey, 9.48 minit pagi, geng. Anda boleh ikuti sebenarnya perkembangan Piala Dunia 2026, FIFA 2026 ini melalui RTM lah. InsyaAllah kita di Play FM juga akan bawakan kepada anda terkini lah berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 9 hingga 13 Jun 9 hingga Julai nanti. Anda boleh ikuti lah setiap pagi lah, kita akan bawakan tajuk yang menarik berkenaan dengan FIFA 2026 insyaAllah. Mampiri ke jam 10 pagi dah, 102.9 MHz. Yah,

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Dadai, lagu terbaru untuk FIFA World Cup 2026. Geng, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tahu teman saya dalam hingga pagi hari ini. Dan saya kongsikan dengan anda pilihan lagu-lagu World Cup lah pagi ni . Setiap 4 tahun . Alright, jaga peribadi anda, banyakkan doa. Jumpa lagi tahu. Assalamualaikum. Dan jangan lupa ikuti perkembangan terkini World Cup FIFA 2026 hanya di RTM. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di tebing barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara.
harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff. Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Perlis FM serasi denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua warga Perlis FM. Hari ini 11 Jun 2026, hari Khamis, bersama dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertemankan Hana Moy pada pagi ini dalam Hangat Lead di 102.9 MHz. Terima kasih kepada semua pendengar Perlis FM yang setia mendengar Perlis FM di mana saja anda berada, dan juga di RTM Klik kita boleh layari bersama-sama untuk menikmati segala info dan lagu-lagu yang menarik di Perlis FM. Pastikan Perlis FM nombor 1 di hati semua. Okey, baiklah. Pada hari ini, jam yang pertama ini kita akan mengikuti program agama, iaitu Asyakirin pada jam 10.15 minit pagi sebentar nanti. Jadi jangan ke mana, terus bersama dan setia bersama Perlis FM serasi denganku. Jom kita layan lagu Lelah Emantino.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

Hashtag penyiaran jakim. Istimewa setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sidang pendengar rancangan Asy-Syakirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di udara untuk sama-sama kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada apa yang bakal saya kongsikan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ingin membawa satu tajuk, iaitu kufur nikmat. Kufur nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, perasan atau tidak, kita ni kadang-kadang selalu melihat apa yang kita tidak ada. Apa yang kita tak ada, itulah yang selalu kita sebut. Kita melihat sebagai contoh bagaimana orang lain hidup dalam kesenangan. Kita melihat bagaimana orang lain mudah saja pergi berjalan, melancung ke sana sini. Kita melihat bagaimana kita tidak ada ataupun anak-anak kita bermasalah. Bukan? Kita selalu macam tu. Kita selalu melihat apa yang kita tak ada. Sedangkan kita lupa, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita begitu banyak kemudahan atau kita sebut sebagai nikmat. Nikmat Allah kepada kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, melimpah ruah. Bagaimana Allah memberikan kepada kita kehidupan. Allah hidupkan kita, kemudian Allah beri kepada kita nikmat yang banyak. Allah beri kepada kita sebagai contoh nikmat kesihatan. Kita mungkin melihat kita ni tak senang, tak kaya, tapi kita lupa jauh lebih penting daripada kemewahan ialah nikmat sihat. Berapa ramai orang, kawan-kawan, adik-beradik kita yang kita lihat mereka tu hidup senang tapi tak sihat, kan? Kemudian bagaimana Allah memberikan kepada kita nikmat berselera makan. Allahu Rabbi, kalau kita tengok ada orang dia makan nasi berlaukan ikan masin tapi makan bertambah. Kita atau sebahagian daripada kita sebagai contoh ada duit, boleh beli macam-macam udang besar. Kita boleh beli apa ni, kita sebut sotong dan berbagai lagi. Tapi kita tak ada selera nak makan. Tak kiralah sama ada kerana penyakit atau memang kita tak berselera. Sebab itulah saya nak ajak untuk kita melihat satu perkara, satu muhasabah bersama bagaimana kufur nikmat yang berlaku mungkin juga pada kita tanpa kita sedang. Sebab itu kita lihat dalam surah Ibrahim ayat 34 bagaimana Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia sentiasa berlaku zalim dan tidak mensyukuri ataupun mengkufuri nikmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di antara bentuk-bentuk kufur nikmat itu ialah yang pertama, selalu merungut. Macam kita kata tadi, sentiasa merungut. Bila merungut, contohlah kita kan, Allah bagi ujian sikit, lama dah Allah bagi sihat, Allah bagi sakit sikit, kita merungut. Oh kan, awak tak tahu, awak tak tahu, macam tu. Dan bila merungut ni, apa yang timbul? Tidak bersyukur. Okay, tidak bersyukur. Kita ni, biarlah kita manusia ini sentiasa lupa nikmat yang Allah bagi. Kemudian bentuk kufur nikmat yang kedua ialah menggunakan nikmat Allah itu untuk tujuan maksiat. Itu kufur nikmat. Contoh Allah bagi mata kat kita, kita tengok benda maksiat.
benda maksiat ni bukan tengok orang berzina saja, tapi maksiat ni juga termasuk mata kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kita tengok aurat orang, mata kita baca untuk tengok apa ni tulisan-tulisan yang mengumpat, mengata dan sebagainya. Kemudian kita guna nikmat untuk maksiat ni, guna nikmat mulut. Mulut kita ni, subhanallah, mentang-mentanglah kita ni orang sebut sebagai mulut tak ada insurans. Kalau keluar kalimah daripada mulut kita ni, kira nak ngata orang je, kira nak mengomen orang je. Itu contoh kufur nikmat, nikmat mulut. Kemudian tangan kita, Allah bagi tangan pada kita, kita sakitkan orang lain, sama ada melalui fizikal tangan itu kita pukul orang, kita katuk orang, atau dengan tangan itu kita sakiti melalui tulisan-tulisan kita, komen-komen kita, hantaran-hantaran kita di media sosial. Itu contoh. Kemudian kufur nikmat juga dengan harta. Allah bagi dekat kita harta banyak, tapi kita gunakan untuk perkara yang tidak baik. Harta melimpah ruah, tapi kita tak gunakan untuk kebaikan-kebajikan. Kita jadi orang yang berkira, kita jadi orang yang tak berbelanja dengan selayaknya, dengan duit, dengan harta yang kita ada. Ini di antara bentuk-bentuk kufur nikmat. Kemudian bentuk kufur nikmat yang lain ialah apa? Kita tak berkongsi nikmat kita dengan orang lain. Dalam erti kata lain, kita kedekut. Kita kedekut. Contoh, kita katakan kita ni ada ilmu. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, tentu kita share ilmu kita tu. Kita nak orang pun pandai sama, kita nak orang pun ada maklumat sama. Kita tak mahu orang tersasar, tersesat. Itu contoh. Nah, kita berkongsi nikmat. Tak kira lah kalau kita mak-mak ni pandai memasak, tip itu, tip ini, nak buat kek bagi dia tak terbantut, kita gunakan. Sehingga kan nikmat ataupun ilmu memasak tu orang gunakan dan boleh cari duit dengan ilmu yang kita sampaikan. Maka orang dapat rezeki tu, kita tumpang sama pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Islam mengajar kita untuk kita ni merasa seronok bila kita boleh menggembirakan orang lain. Itu barulah orang itu dikatakan tidak kufur nikmat. Kita kena rasa seronok. Kita boleh bagi maklumat dekat orang, ilmu dekat orang, sampai orang boleh rasa seronok. Contoh, petua-petua yang kita ada, maka itu kita sebut sebagai keluar daripada bentuk-bentuk kufur nikmat. Kemudian kita lihat sebahagian daripada kita bagaimana dalam bentuk kufur nikmatnya, sayang nak guna nikmat yang ada. Ada kereta, tapi tak mau guna. Duk simpan je. Sanggup naik motor buruk, mati tengah jalan berapa kali dah, sebab dia sayang nak guna nikmat yang Allah bagi. Yang ni pun tak mau juga, tuan-tuan perempuan. Orang tanya pasal apa tak pergi masjid, dia kata hujan. Kereta ada, tak boleh tu kereta baru. Kan anak pergi sekolah, sanggup kayu geret. Motor ada, tak mau guna pasal apa, minyak mahal. Tu pun satu juga. Jadi bagaimana dalam erti kita nak keluar daripada bentuk-bentuk kufur nikmat ini, kita kena selalu beringat bahawa Allah memberikan kepada nikmat kepada kita untuk kita gunakan. Kita gunakan sebaiknya supaya insya Allah nikmat yang kita dapat itu berada dalam keadaan yang Allah redha kepada kita. Okey? Baik. Kita nak tengok, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita nak jauh daripada menjadi orang yang kufur nikmat? Sebab bahaya. Orang yang kufur nikmat ini sangat bahaya. Apa bahayanya? Yang pertama, bila-bila masa saja Allah boleh tarik balik nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Kita tengok bagaimana dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh, Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan memberikan nikmatku kepada kamu, yakni menambahkan nikmat. Dan jika kamu kufur engkar, sesungguhnya azab aku sangatlah pedih. Ha, jadi kita kufur nikmat, Allah boleh tarik balik dan Allah berikan kemurkaannya kepada kita. Kemudian yang kedua, apa bahayanya kufur nikmat itu? Yang keduanya ialah hati kita mudah menjadi keras. Kita tengok orang yang kufur nikmat ni, dia suka marah. Dia suka marah. Bila dia tak bersyukur tu, dia suka marah. Marah je kerja dia. Panas baran sentiasa. Kemudian, orang yang kufur nikmat ini juga, dia jadi sombong. Dia jadi sombong dengan orang ni, dia tak pandang. Kemudian, dia juga akan menjadi dengki. Orang yang kufur nikmat ini, yang kita tak maunya sebab, dia akan menjadi dengki. Dengki dengan kelebihan orang, dengki dengan kemewahan orang, dengki dengan nikmat yang orang dapat. Itu hasil daripada kufur nikmat. Kemudian kufur nikmat ini juga akan menjadikan hati yang keras ni macam mana? Dia sentiasa tak puas hati. Dia tak puas hati bukan saja tak puas hati pada orang, sampai pada satu tahap dia sendiri tak puas hati pada diri dia. Ish, awak aku macam ni ya. Ish, awak aku buat lagu tu. Dia ni sebab hati yang keras berpunca daripada kufur nikmat. Kemudian yang ketiga kita tengok bahaya kufur nikmat ini ialah dia hilang keberkatan hidup. Hidupnya tak berkat, tuan-tuan dan puan-puan. Duit ada, harta ada, anak pinak ada, tapi keberkatan dia tak dapat. Anak-anak bergaduh dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tak pernah ada aman, tenteram, tak ada. Mewah, duit melimpah ruah. Tetapi dia tidak mendapat keberkatan dalam kehidupan. Dan semua ni adalah perkara-perkara yang kita sangat tak mahu. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita muhasabah diri kita. Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak bermula daripada nikmat hidup. Allah berikan kepada kita nikmat sihat. Allah berikan kepada kita nikmat panca indera. Allah berikan kepada kita nikmat makan minum. Maka mari kita muhasabah sejauh mana kita manfaatkan semua itu, semua nikmat yang Allah bagi itu ke arah kebaikan, supaya insya Allah nikmat yang kita ada ini Allah akan tambah lagi dan Allah akan berkati kehidupan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan kita berkeluarga yang baik, dalam kita bermasyarakat yang baik, dalam kita mendunia yang baik. Semoga insya Allah apa yang baik itu adalah hasil daripada berkat rahmat Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita, bila kita manfaatkan nikmat Allah yang Allah bagi ini ke arah jalan kebaikan. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah yang bersifat maha sempurna, dan yang lemah itu dari diri saya seorang hamba. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah saudara, demikian tadi rancangan Syakirin yang bertajuk Kufur Nikmat bersama Ustazah Nur Asmah yang dibawakan khas oleh Perlis FM. Jadi teruskan bersama dengan Perlis FM, Surasi Denganku.

0: Sinar Duha Lisa FM Serasi denganku.
1: Ustaz,
2: abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, kita ni kalau kita nak mula beragama ni Ustaz, kan nak pegang betul-betul dengan agama ni, macam mana ni Ustaz? Kita nak kena serius sepanjang masa ke? Tak boleh nak bergurau, bergelak langsung ni Ustaz? Macam mana tu?
4: Kita boleh untuk bergurau ataupun kita dalam keadaan dengan kawan-kawan kita nak bergurau senda. Bahkan, kalau kita tengok, dalam hadis sendiri, Nabi SAW juga pernah ketawa. Kalau senyum memang banyaklah Nabi senyum. Bahkan bukan sekadar senyum, ada riwayat juga Nabi pernah ketawa. Bahkan, dalam kalangan sahabat juga, ada sahabat yang mana mereka ini juga yang mana berjenaka. Jadi nak katakan bahawasanya kalau kita nak bergembira, nak berlawak sikit, itu bukanlah benda yang dilarang. Okey, cuma dalam ketika mana kita nak melawak dengan orang, nak bergurau, adalah batasannya. Antara benda yang kita kena elakkan adalah kita duk melawak, ejek tubuh badan orang. Body shaming lah kita sebut. Kita duk sebut warna kulit dia, maksudnya duk buat lawak dengan warna kulit dia, tubuh badan dia. Ha, itu yang mana dilarang. Kita kena elakkan. Antara benda lain yang kita kena elakkan juga adalah dalam keadaan kita gurau dusta. Maksudnya kita menipu nak buat orang ketawa. Itu juga kita kena elakkan. Nabi SAW tidak pernah pun berdusta walaupun ketika bergurau. Jadi sebab itu kita sebutkan kalau kita nak bergurau ke apa, itu dibenarkan. Nak gelak pun boleh, cuma ada adabnya. Yang Nabi larang apa? Yang Nabi larang kalau banyak ketawa. Ha, itu yang mana yang Nabi larang. Kalau ketawa tak dilarang. Tetapi kalau banyak ketawa, itu yang masalah. Bahkan ada hadis Nabi kata, fa inna kasratad dahik, sesungguhnya banyaknya gelak ni dapat mematikan hati. Bukan disebabkan gelak matikan hati, tapi banyak gelak. Dia nak menunjukkan kalau kita gelak, ketawa dengan kawan-kawan kita, itu bukan satu benda yang berdosa. Tak. Yang mana kita cuma kena elakkan terlalu banyak sangat. Dalam 24 jam, 23 jam dia gelak. Ha, macam tu.
3: Gelak yang berlebihan.
4: Ha, berlebihan. Itu yang mana kita kena elakkan. Tapi kalau setakat kita bergurau dengan kawan-kawan kita, itu tak ada masalah. Itu benda yang dibenarkan.
3: Terima kasih Ustaz. 102.9
0: Lagu hits TikTok FYP.

0: Relays FM Serasi dengan Kok Itu dia kumbang bunga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kita dah masuk pun di segmen lagu-lagu back to back FYP. Jangan ke mana-mana, banyak lagi yang akan dikongsikan selepas ini. Terus setia bersama dengan Relays FM di mana juga anda berada. Baiklah, kita teruskan dengan lagu kedua, lagu-lagu FYP dari bawah Izhar Hazi. Jom kita layan Police FM Serasi dengan ku.
1: Lagu hits TikTok FYP.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Amira Osman. Segenap
2: rasa dan segenap takdir, kan semuanya dari Ilahi.
1: Teruskan mendengar Pelis FM 102.9.

0: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat stmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya

0: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elok kan bincang isu yang sensitif. Pergaduhan juga. Sahat.
1: Okay, yang tu
0: sorry,
1: stop.
0: Sorry.
2: Okay, go.
0: Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres.
2: Go.
0: Satu lagi. Jadilah netizen. Sahat.
3: Terokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Awak ni semua tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok rambutan nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Prosesor Faham.
4: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Kau ni Mahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh cerita semacam itu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Perlis FM, serasi denganku.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Okay, kepada Liz FM Surasi denganku. Okay, baiklah. Untuk jam ini, kita akan masuk ke ruangan Segak dan juga Tudung Saji. Ha, untuk tengah hari ni, yang mana tengah masak apa tu kan? Bolehlah kongsi-kongsikan dekat Hana kejap lagi. Bolehlah hantar ke ruangan kongsi WhatsApp di 017-454-1688. Nah, kejap lagi kita akan kongsikan apakah perkongsian tengah hari ni kan? Tengah masak apa? Masak apa? Menu apa? Kejap lagi untuk dalam segmen Segak, Hana akan kongsikan tips-tips penjagaan kesihatan, kesihatan mental. Kejap lagi Hana akan kongsikan. Dan juga dalam segmen Tudung Saji, kita akan kongsikan menu makanan kesihatan. Kejap lagi kita tunggu pendengar kita hantarkan perkongsian daripada mereka. Okey, baiklah. Kita layan dulu lagu selepas ini, Aku Janji daripada Eddie dan Wani. Jomlah yang Perlis FM, Serasi Denganku.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: 102.9
4: Perlis FM, serasi denganku.
5: Perlis FM, serasi dengan ku. Ya, kita pun dah sampai di ruangan Sega. Ha, itu dia. Untuk hari ini, Hana nak kongsikan berkaitan dengan kesihatan mental. Penjagaan kesihatan yang berkaitan melibatkan penyelaraan dan peningkatan kesejahteraan mental, fizikal dan serta mental melalui pencegahan penyakit. Ia merangkumi pengurusan pemakanan seimbang, senaman fizikal berkala, kebersihan diri dan mendapat pemeriksaan perubatan profesional bagi memastikan kualiti hidup yang optimum. Yang penting untuk kesihatan mental kita, kenalah berfikiran sentiasa positif, kan? Makan makanan yang seimbang, jadi makanan berkhasiat, urus masa dengan baik, kongsi perasaan dengan orang yang kita percaya, kan? Janganlah simpan seorang-seorang, mungkin akan bawa benda yang tak baik lah pada diri kita. Kalau kata kita, lama-lama kita simpan, kita pendam, kan? Jadi kita hargai dan sayangi diri kita dulu. Selain daripada itu, kita perlu lakukanlah aktiviti yang kita suka. Contohnya petang-petang tu bolehlah kita pergi brisk walk, kan? Kalau kata yang busy, yang tak ada masa, yang bekerja, mungkin kena luangkan sedikit masa untuk melakukan aktiviti. Banyak yang kita melakukan aktiviti sekarang ni, kan? Sekarang ni yang tengah popular in trend sekarang ni pickleball. Banyak je medium ataupun tempat yang telah disediakan untuk kita melakukan aktiviti fizikal. Banyak juga taman-taman, boleh ronda, ikut buat brisk walk, kan? Buat run sikit, buat tenaman sikit. Kalau susah pun, dekat rumah tu kita mop lantai sikit. Jadi mungkin tu bila kita keluar peluh, hormon kita pun akan diperbaiki. Jadi lebih seimbang kehidupan kita. Dan juga jangan lupa juga macam tadi, lakukan aktiviti, elakkan pengambilan rokok dan juga alkohol. Itu paling penting sekali lah. Dan sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Nah, itulah dia tips-tips untuk kita mengekalkan gaya hidup sihat dan juga memberi mental kita lebih sihat. Yang penting tu jangan pernah pendam lah, kan? Apa-apa pun nak luah, tapi luah kena dengan tempatnya. Itu dia. Dan juga pengurusan stres yang baik adalah kunci kepada kesihatan holistik. Dan pastikan anda mendapat rehat dan tidur yang cukup. Itu pun paling penting. Tidur tu kena cukup. Barulah kualiti kehidupan kita untuk melakukan aktiviti seharian tu lebih baik dan teratur. Baiklah, kejap lagi Ana akan kongsikan lagi tips-tips mengenai dengan kecantikan, kesihatan, dan juga kejap lagi di ruangan tudung saji. Bolehlah hantar ataupun kongsikan bersama dengan pendengar Perlis FM kita yang lain. Apakah menu masakan hari ni? Menu-menu sihat apakah tengah hari ni? Yalah, kan, tengah hari ni mesti ada tengah sibuk, tengah memasak, kan? Tengah menumis, masak apa tu? Jadi boleh kongsikan dengan pendengar Perlis FM di ruangan konti WhatsApp Perlis FM di 017-454-1688. Kejap lagi Ana nak kongsikan tau apa yang anda semua tengah masak hari ni. Kejap lagi Ana pun nak kongsikan tentang kebaikan daun pandan. Apakah kebaikan daun pandan terhadap kesihatan dan juga dalam masakan? Tunggu kejap lagi Ana akan kongsikan. Jom kita layan lagu Menahan Rindu daripada Wania Cerita. Perlis FM, serasi denganku.

0: sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: 102.9

Ya, kita dah masuk pun ke ruangan tudung saji. Seperti yang Hana katakan tadi, Hana nak kongsikan info berkaitan ataupun khasiat berkenaan dengan daun pandan. Okay? Daun pandan ni sangat kaya dengan khasiat kesihatan dan kegunaan harian, terkenal sebagai ejen perangsang insulin semula jadi, penenang minda serta penawar tradisional untuk meredakan keradangan. Ha, antara khasiat daun pandan ni, selain untuk kita buat kuih muih kan, dalam masakan, masak serawa durian, musim durian sekarang ni, masak serawa durian, serawa nangka macam-macam kan, masuklah daun pandan ni untuk mengharumkan, mewangikan masakan kita. Selain daripada itu, boleh dapat mengawal gula dalam darah. Ekstrak dan air rebusan pandan membantu merangsang pengeluaran insulin, sangat bermanfaat sebagai sokongan mengawal diabetes jenis tahap 2. Menurunkan tekanan darah, selain itu dapat menurunkan tekanan darah. Sifat semula jadinya membantu melebarkan saluran darah dan melancarkan peredaran darah, sekaligus membantu menstabilkan darah tinggi. Ha. Dan juga dapat melegakan sakit sendi. Kandungan antiinflamasi membantu mengurangkan keradangan dan melegakan kesakitan seperti penyakit artritis, sakit-sakit lutut kan. Ha. Dia boleh mengurangkan. Dan juga dapat mengurangkan stres. Ha. Macam tadi kita cerita pasal kesihatan fizikal, kesihatan mental. Daun pandan ni pun salah satu penawar untuk kita mengurangkan stres. Aroma daun pandan yang harum mempunyai kesan aromaterapi yang menenangkan untuk meredakan tekanan dan kerisauan ataupun anxiety. Jadi banyak khasiat daun pandan ni. Selain daripada tu, penghalau serangga semula jadi. Bau kuatnya berkesan untuk menghalau lipas, nyamuk dan serangga lain serta selamat di dalam rumah. Kalau kita tengok kebanyakan produk-produk untuk menghalau serangga ni, dia punya kandungan dia terdapat daun pandan. Memang jadinya daun pandan ni memang membawa khasiat ataupun boleh menghalau serangga, lipas, semut kan. Musim-musim lah ni dekat rumah tu, jangan salah jatuh makanan sikit je, semut datang hurung. Jadi bolehlah cuba tips dan petua yang telah diberikan. Mungkin boleh beri manfaat, boleh, maksudnya hilang lah kan, sedikit sebanyak pun dapat membantu. Bolehlah cuba, boleh cuba-cuba orang kata. Jadi memang banyaklah khasiat daun pandan. Kalau kata nak baca ni, dekat sini memang banyaklah sebenarnya khasiat. Jadi kita cubalah yang mana yang berkesan. Tapi dari segi kesihatan, kita kena bergantung juga, kena berjumpa juga dengan doktor kalau tak sihat. Ini adalah cuma ikhtiar kita untuk membantu meredakan kesakitan. Tapi walau macam mana pun, kena mendapat diskusi bersama doktor yang bertauliah. Ha, kita cuma kalau dah betul-betul dah tak boleh tahan sakit sendi tu, bolehlah terus berjumpa dengan doktor. Kita ni cuma petua yang boleh diamalkan untuk mengurangkan kesakitan itu. Dan banyak lagi yang Hana akan kongsikan selepas ini. Dan apa yang Hana kongsikan selepas ini, pada jam 1:30 hari nanti, kita akan mengikuti berita utama melalui National FM dan kemudian kembali semula ke Perlis FM bersama dengan Hana Moy untuk kita berkongsi maklumat-maklumat terkini. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar yang mendengarkan Perlis FM walau di mana anda berada, dan juga di RTM Click. Macam-macam ada kat dalam RTM Click tu. Boleh je kita sama-sama melayari RTM Click. Bukan saja boleh mendengar Perlis FM, tapi boleh juga menonton cerita-cerita drama, iklan-iklan terkini dan pelbagai lagi informasi. Bolehlah anda layari di RTM Click secara percuma. Itu yang penting. Dan juga Hana nak bacakan komen.

kasih Kak Linda di atas perkongsian menunya. Makcik, salam Hana. Makcik hari ni buat sup tulang tumbuk sambal belacan, ulam daun sup ikan goreng tumbuk kacang, plus durian mana-mana. Buah aja mai rumah makcik. Terima kasih makcik. Tu dia makcik ini buat sup tulang tumbuk sambal belacan. Ada ulam, daun sup, ikan goreng, bubuk kacang, tambah dengan durian. Sedap tu makcik. Terima kasih makcik di atas perkongsiannya. Terima kasih juga kepada siapa yang telah menghantarkan komen dan juga perkongsian sebentar tadi. Baiklah, kita akan teruskan untuk mendengarkan lagu Jatuh Cinta Lagi daripada Mata. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Perlis FM, serasi denganku. Jom kita layan lagu seterusnya ini.

Menu hari ni gulai rebung dengan udang, ikan siakap goreng, sambal belacan, ulam betai. Jemput makan DJ ya. Terima kasih. Oh, tengok menu pun mengiurkan semua ya daripada pendengar kita ni. Aduh, hai. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang berkongsi masakannya, menu masakan hari ni. Semoga memberi inspirasi kepada suri rumah di luar sana yang mana tengah fikir menu apa nak masak tengah hari ni, petang ni kan, untuk suami, untuk anak-anak balik sekolah kan. Dapatlah sedikit sebanyak idea tu kan. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen-komen di ruangan WhatsApp Konti Place FM. Terima kasih Hana ucapkan kepada semua. Okey, baiklah. Hana akan kongsikan berkenaan dengan waktu solat pada Zuhur hari ini akan masuk di Negeri Perlis, akan masuk pada 1.21 minit tengah hari, dan juga solat asar pada akan masuk pada waktu 4.47 minit petang, maghrib 7.34 minit malam, dan isyak akan masuk pada 8.50 minit malam. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti berita utama jam 1 tengah hari menerusi National FM, dan kemudian akan bersama kembali, akan ditemani oleh Hana Moy pada petang ini sehingga jam 2 petang nanti, dan akan diikuti dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Jadi jangan ke mana, terus setia bersama Polis FM serasi dengan ku. Jom kita layan mana rancak, baby aja. Polis FM serasi dengan ku.

baik bercakap tentang keganasan. Ada 5 siri keganasan yang diberikan menurut Akta Keganasan Rumah Tangga. Yang pertama sekali, keganasan fizikal. Maksudnya, apa-apa perlakuan yang memberikan kecederaan ataupun ancaman kepada tubuh.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini, kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik QPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z, ada Vibe bersama Perlis FM.

0: Perlis FM serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Allah.

0: Perlis FM serasi denganku.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Ha, jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anakku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ah, ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
0: #penyiaranjakim.

Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih lagi bertemankan dengan Hana di Hangat Lead tengah hari ini, petang ini, ha, jam daripada 10 pagi hingga 2 petang nanti Hana akan temankan anda. Kita pun dah berada di jam yang keempat ini dan kita dah pun masuk di ruangan Jiwang Karat dan Hana akan siarkan lagu-lagu nostalgia yang menggamit kenangan kepada pendengar-pendengar Perlis FM semua. Okey, jadi selepas ini akan kesiarkan lagu tipe permintaan Jiwang Karat yang pertama, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu oleh UKIS. Okey, jangan ke mana, terus setia bersama dengan Perlis FM, serasi dengan ku. Jom kita layan.

0: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Pelis FM serasi denganku.
1: Ya, Pelis FM serasi denganku. Baiklah, saudara Hana pun dah berada di penghujung siaran untuk segmen Hangat Lead pada pagi ini, daripada Ana dah persiaran bermula jam 10 pagi tadi hingga 2 petang. Tapi jangan risau, sebentar lagi anda semua akan ditemani pula dengan rakan penyampai saya, iaitu DJ Lin dan juga DJ Aina. Nantikan sebentar lagi. Okey, baiklah, kepada semua pendengar Perlis FM, terima kasih Ana nak ucapkan kerana terus setia bersama dengan Perlis FM walau di mana saja anda berada. Dan terima kasih juga kepada pendengar Perlis FM yang terus bersama kami dari awal hingga ke penghujung siaran nanti, hingga jam 12.30 malam nanti, ya. Belum habis lagi. Nantikan selepas ini bersama rakan penyampai untuk mendapatkan lebih info lagi di dalam Perlis FM. Jangan tukar siaran tau. Tetap kekal setia bersama Perlis FM. Jadikan Perlis FM menjadi rakan mendengar anda nombor satu walau di mana saja anda berada, sebab anda boleh melalui RTM Klik untuk mendengarkan Perlis FM dan juga berbagai info yang anda boleh dapatkan di RTM Klik secara percuma. Jadi sampai di sini saja, Hana akan menemani anda semua. Semoga kita berjumpa di siaran akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan lagu penutup untuk siaran kali ini, Tiara daripada Chris. Jom kita layan Perlis FM serasi denganku. Assalamualaikum.

0: Berlis FM, Serasi denganku.
1: A warning tonight about a scam.
2: Victims of a human trafficking syndicate.
3: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
4: gerakan 260.
5: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
6: Ini peringatan tegas Berlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
7: Banyak yang terpukul, terdenda, terregging, macam-macam ini. Di sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lupa apa, kena telan juga.
6: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
8: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
6: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
9: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia
10: orang kena. 3 juta ringgit?
9: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
6: Suruh. Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
9: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
6: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini,

0: Mawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Ilmu bagaikan perisai hidup. Kurangnya ilmu menjadikan anda mangsa penipuan sepanjang masa.
4: Dia tulis haram. Ya, kalau marah saja lah kami nak arti lah. Cuma macam-macam. Wajah ya. Wal fadang fajirun ta'adu dil pokok kayu. Wil panas utarik. Oh, ya, berapa? Tak ada pokok kayu panas terik, ha? Wal kurma. Ya, apa dah buat kurma? Itu punya kurma? Wal kurma. Nak buka puas buka bisa nulati. Buah kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Pandung kiri kanan.
5: Apa dan dia?
4: Pandang kiri kanan. Buah saki baki tumpuk-tumpuk.
3: Buka 102.9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi-hemoi dan selamat petang juga buat anda semua, sahabat-sahabat Polis FM serasi denganku yang mana masih lagi setia mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Terima kasih buat rakan tugas yang dah pun teman anda saat tadi ni selama 4 jam dalam hangat lead, dan sekarang Lim pula yang akan terus ambil alih selama 4 jam lagi teman anda. Semestinya dalam hemoi-hemoi kita enjoy ke pesimpoi hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang bertugas di bilik MCR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar juga dalam memastikan siaran kita berada dalam keadaan yang terbaik. Lin juga mengharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan yang dihadapi. Terima kasih buat rakan-rakan yang bersama kita di ruangan WhatsApp Kunti. Masih lagi siap dah tahu dah saat lagi ni ada siapa. Boleh hapai pidah no. Alhamdulillah, terima kasih belakau-belakau. Itu menunjukkan anda memang pendengar setiap Perlis FM. Apapun, kita harapkan anda terus kekal hingga ke pukul 12:30 malam nanti bersama dengan kami di Perlis FM serasi denganku.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: daripada BPR. Aku hanya serangga, tapi kita manusia. Tapi sedap lagu ni lah. Bila kita dengar petang-petang kan. Ya,
1: tapi tadi dalam lagu ni dia ada sebut serangga.
0: Serangga. Dia perumpamaan. Perumpamaan. Ya, ya. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mungkin tertanya-tanya, suara tadi dengar suara Lin seorang. Tiba-tiba ada dengar pula suara satu tu lagi. Makna kata bukan Lin seorang lah yang berada di dalam konti waktu law ni. Kita bersama juga dengan Aina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Betul. Ya, alhamdulillah. Makna kata kita semua sihat-sihat belaka. Ya, dan waktu law ni pun dah membawa kita ke 2:25 minit petang. Jam yang pertama law ni, Aina. Untuk ruangan hemo-hemoi kita enjoy couple sempoi. Jadi, apa yang boleh kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain, Aina, waktu law?
1: Okey, dekat Aina ni ada sedikit perkongsian yang berkaitan dengan Liga Piala Menteri Pendidikan bawah 14 tahun.
0: Oh, bawah 14 tahun?
1: Ya, jadi untuk maklumat kepada seluruh warga Perlis dan juga peminat bola sepak remaja, okey, jangan lepaskan peluang untuk saksikan aksi pembukaan Liga Piala Menteri Pendidikan bawah 14 tahun 2026.
0: Okey.
1: Jadi take note tarikh ni, 13 Jun 2026, hari Sabtu, jam 3:30 petang.
0: Oh, tak lama dah lah.
1: Tak lama dah, betul. Esok lusa ke?
0: Esok lusa, betul.
1: Okay. Bertempat di Stadium Tuanku Syed Putra Kanga. Jadi SSN Perlis akan menentang SMK Shah Alam, itu Selangor FC. Jadi sekolah sukan kebanggaan negeri Perlis ni, orang mesti kenal SMK Syed Hasan, menjadi tuan rumah yang akan membuka tirai kejohanan yang akan himpunkan pasukan-pasukan terbaik dari seluruh negara.
0: Seronok kalau itu kan. Makna kata orang luar akan mai ke negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga kepada peniaga-peniaga kan yang ada di sekitar stadium tu nanti, bolehlah jaga kebersihan kan. Bukan setakat di sekitar stadium je sebenarnya. Kalau ikut tu, ikut SOP lah juga. Dia kena keseluruhan kan. Kita kena jaga kebersihan di tempat makan. Kalau boleh tu, kita tengok ada sampah-sampah yang berterbangan ke, kadang-kadang jatuh. Yalah, law ni kan dah ada akta, kalau buang sampah boleh kena saman kan. Jadi mungkin adalah sedikit satu dua yang mana mungkin diterbangkan oleh angin tu, kita kutip lah kan. Dalam memastikan juga negeri kita ni sentiasa
1: kekal
0: berada dalam
1: bersih.
0: Lagu
1: so,
0: tu
1: orang buat masuk pun nampak bosing, nampak menarik, sedap dia, mata memandang.
0: Betul, dan dia selesa.
1: Dan di sini ada juga, saya nak tambah sikit lah.
0: Boleh, silakan.
1: Majlis upacara perasmian dan sepak mula akan bermula pada jam 3:30 petang. Jadi bolehlah rancang perjalanan tu. Dan upacara perasmian ini juga akan disempurnakan oleh pengarah pendidikan Perlis. Jadi untuk hari pembukaan ni akan menyaksikan SSN Perlis yang bakal berdepan dengan cabaran hebat dari SMK Shah Alam. Dalam aksi yang dijangka kata sengit lah.
0: Kan bola kot.
1: Jadi jomlah kita turun ramai-ramai ke Stadium Tuanku Syed Putra untuk berikan sokongan padu kepada pasukan muda Perlis.
0: Mantap.
1: Untuk mereka nak harumkan nama negeri di pentas bola sepak.
0: Manalah tahu kan. Orang kata apa, selain daripada mengimarahkan lagi apa dunia sukan ni, orang kata apa, kita dapat mengeratkan lagi.
1: Ya, serta kita dapat beri semangat kepada orang muda lah.
0: Beri semangat lah kan. Mana yang taknya kan. Sebab benda ni sukan dan ianya baik untuk kesihatan.
1: Dan sukan bola sepak ni juga kena ada pelapis.
0: Betul.
1: Sebab tu kita kena bagi semangat dekat orang muda.
0: Mantap.
1: Ya.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: He goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
3: run! Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan suara. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: dua kali lagi ke mana-mana kan Aina kan. Hmm, sikit lagi. Masa pun orang kata berada di hujung dah untuk jam yang pertama. Dan kita pun nak maklumkan juga kepada kawan-kawan semua. Hmm. Di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah at Ma'al Hijrah. Bacaan doa akhir dan juga awal tahun pada 16 Jun 2026 bermula jam 5 petang hingga 9 malam. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bagi tahun 2026 pula pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi keesokan harilah, makna kata hingga pukul 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Dan majlis ini juga akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan juga disambung siar ke TV Al Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Gitulah cerita dia. Dan kepada semua kawan-kawan, sat lagi tepat pukul 3 petang ada apa pula Ino?
1: Kita ada acah-acah nehi-nehi.
0: Mantap. Ya. Tapi sebelum tu, tapi sebelum tu kita akan bersama untuk ikuti ringkas 3 petang menerusi National FM. Dan kemudian kita akan patah balik mai terus bersama dengan kita berdua di ruangan acah-acah nehi.

0: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan mic card saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
5: Saya
6: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: It has been a Ducati domination.
6: Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
8: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
6: Topik ringan.
9: Where sports meet science.
6: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
10: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
6: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan akan memperkasa pendidikan perpaduan melalui pendekatan yang lebih praktikal dan berimpak tinggi termasuk pengintegrasian nilai rukun negara, pembelajaran berasaskan pengalaman serta program interaksi silang budaya dalam institusi pendidikan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang menerusi hantaran di Facebook berkata usaha itu adalah antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Penasihat Perpaduan Negara MPPN bilangan 1 tahun 2026. Pelaksanaan Cermat Madani disokong sebagai usaha menggalakkan pemanduan lebih selamat menerusi penawaran harga insurans dan takaful motor yang lebih adil berasaskan risiko. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia, Muhammad Razwan Muhammad berkata, pendekatan Kementerian Pengangkutan itu bukan hanya tertumpu kepada pengurangan harga atau diskaun, malah turut membentuk tingkah laku positif pengguna jalan raya. Zon Kewangan Khas Forest City Iskandar Puteri berpotensi melepasi sasaran perlaburan RM2 bilion pada tahun ini susulan sambutan menggalakkan diterima di zon itu. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Johor, Nataza Haris berkata, sehingga kini terdapat 260 pertanyaan pelabur berminat direkodkan dengan 48 pertanyaan direkodkan sejak awal tahun hingga April lalu. Potensi pelaburan melibatkan sektor kewangan, ekonomi digital, teknologi hijau dan perkhidmatan tinggi. Polis mengeluarkan 30 saman dan menyita 6 motosikal atas pelbagai kesalahan dalam operasi khas membanteras kegiatan lumba haram di Jalan Villa Natura Bandar Putrajaya Sungai Petani malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner ACP Hanya Ramlan berkata, operasi tersebut hasil aduan orang awam berkaitan aktiviti lumba haram di kawasan perumahan berkenaan. Kesemua motosikal disita untuk tindakan lanjut. Pemain beregu campuran utama negara Chen Tangji dinasihatkan untuk menggunakan tempoh pemulihan rakan gandingannya Toh Iwei sebagai fasa untuk mencipta semula kekuatan luar biasa dalam permainannya. Demikian menurut bekas pemain beregu campuran negara Chen Peng Sun. Peng Sun turut menitipkan pesanan supaya Tangji tidak membiarkan emosi memperlahankan rentak momentum, sebaliknya terus fokus kepada latihan intensif. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Seminit petang. Selamat petang. Kita ucapkan juga buat semua kawan-kawan di mana jua anda berada.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Assalamualaikum semuanya. Dan hari ini Lin tak kesorangan lah kawan-kawan. Kita ada Aina di ruangan konti kita juga. Yang akan terus bersiaran bersama dengan kita hari ini untuk edisi hari Khamis 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sat je kan dah 25 Hijriah. Zulhijjah dah. Dia dah kali tu ni nak patah balik pula.
1: Nak masuk tahun baru dah.
0: Apa pun, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita lah, Aina. Di mana ada Kak Mila.
1: Semua dah bersedia lah.
0: Pakai hantar mic dah nak dengarkan lagu orang kata apa, Hindustan.
1: Gedik kaki dah ni.
0: Tak sanggah dah. Tapi kena ingat, walaupun hidup kita ni melara banyak.
1: Kita yang kena kembali ke jalan yang benar.
0: Kena kembali lah nanti ni kan. Tapi untuk segmen lah ni, kita nak lara lah dulu, no? Yang mana, seperti biasa setiap hari kami, kita akan bersama di ruangan acak-acak Nehi-Nehi. Dan kita pun dah mula live di ruangan live Facebook Perlis FM.
1: Hai, gawang tangan sikit.
0: Gawang tangan. Sebab apa? Ada dah tadi ni, Kak Ani lah. Dia tanya, saat lagi boleh lah tengok macam mana Aina ni.
1: Dia tak tanya
0: kawan saya ke? Takkan tidak kan.
1: Jadi
0: maaf cakap. Okey, sat lagi yang mana kawan-kawan pakat hantar mic ke ruangan WhatsApp konti di 0174541688 ni. Kita akan siarkan satu persatu mengikut urutan lah, no, kawan-kawan. Jangan rebut, jangan dekan-dekan. Okey, semuanya diharap sabar. Dan di ruangan live Facebook pun rakan-rakan boleh juga kirimkan ataupun tinggalkan komen anda sekiranya anda nak dengarkan lagu-lagu Hindustan pilihan anda.
1: Betul. Boleh saja buat permintaan melalui ruangan WhatsApp di Facebook ataupun nombor WhatsApp konti.
0: Betul tu. Dan jom tanpa lengahkan masa lagi. Jom. Nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh makcik kita. Takkanlah tidak kan. Lagu ni sentiasa berlegar-legar. Jom kita terus layan acak-acak. Nehi-nehi.
2: नजारे बन गए लिखे

0: jauh-jauh meres hati. I know. Tu dia. Sikit lagi nak pergi bergolek dah hari depan tu.
1: Sikit lagi.
0: Sikit lagi. Dia bukan bergolek, berguling. Tapi apa pun, alhamdulillah, kita dah mainkan, kita dah siarkan juga lagu-lagu yang mana menjadi permintaan rakan-rakan kita.
1: Jadi tak nak lagu ni dalam cerita apa?
0: Cerita apa tu Aina? Cuba terang sikit.
1: Lagu ni terkenal dalam filem Hati Mary Sati. Jadi cerita ni terkenal pada tahun 1970.
0: Lama tu.
1: Lama dah.
0: Okey.
1: Rentak dia tu macam bagi saya macam saya suka evergreen.
0: Iyalah, evergreen kan. Mau taknya semua peringkat law ni kan.
1: Cerita ni pun dia macam mengisahkan persahabatan erat antara seorang lelaki dengan haiwan dia, gajah-gajah peliharaan. Kalau kita pasan dalam lagu ni ada dengar macam bunyi gajah kan?
0: Ada.
1: So dia berkait lah.
0: Okay, itulah ada juga rakan-rakan kita kan, kalau mereka tak tahu tajuk tu kan, saat lagi ni mereka hantar Lin nak dengar lagu Hak Gajah. Dia dah jenuh duduk dengar kombang dengar ni.
1: Kena bagi kita retail lah, sebab kita ada macam-macam gajah.
0: Betul, macam-macam gajah yang akan timbul. Jadi sebelum gajah-gajah lain tu timbul, kita nak tunaikan dululah lagu-lagu yang menurut rakan-rakan kata hantar mai kat kita tu. Kata nak dengar. Ini pun salah satu daripada lagu yang diminta oleh rakan kita. Siapa Firaz
1: tu?
0: Firaz katanya nak dengarkan lagu ini. Jom kita layan dulu, selagi kita akan baca yang mana rakan-rakan kita hantarkan. Okey, terus dengar.

0: Mohabbat. Baru saja menghiburkan petang kita, Aina.
1: Ya, harap-harap semua terhibur.
0: Mesti dia kena terhibur. Ibu. Dia tambah lagu paling awal sekali. Apa nak kata? Dia kata makan nasi pun boleh berhenti.
1: Terhibur lah tu.
0: Alhamdulillah. Okey.
1: Okey, Kak Lin. Jom kita nak tengok siapa yang bersama-sama dengan kita di ruangan Facebook.
0: Okey, silakan.
1: Kita ada Arif Halim. Salam DJ Lin dan DJ Aina. Selamat petang.
0: Assalamualaikum.
1: Dah minta lagu Legai. Tadi kita dah tunaikan.
0: Alright.
1: Okay, selamat. Lepas tu kita ada Kak Rohani. Assalamualaikum. Hai DJ Lin dan DJ Aina. Ni yang tengok ni. Ada comelnya DJ Aina.
0: Allah. Sekali lagi ni. Tengok sekali lagi. Terbatas dah tu. Penjahit tepi.
1: DJ Lin pun saya terbatas dah.
0: Tak tahulah sekali lagi ni jadi bukan lah.
1: Jom kita layan. Ni smile dan lambai. Okay.
0: Alright. Lagi siapa lagi yang ada?
1: Kak Noriza. Assalamualaikum.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Selamat petang. Selamat pagi. Dari Kak Zah Pokok Sena. Jom kita layan Aca-Aca
0: Nehi. Takkanlah tidak kan.
1: Terima kasih.
0: Jadi jom kita nak layan dulu lagu yang diminta oleh Tok Wan Chin. Dan saat lagi kita akan sambung lagi tengok siapa lagi yang ada bersama dengan kita What to Learn ni.
1: Ya.
0: Terus dengar.

0: jangan mula Aino, jangan mula. Orang kata cuaca di Perlis ni tengah duk elok dah Aino.
1: Tak apa, kita merata mungkin cuaca akan lebih bertambah elok.
0: Bertambah sejuk. Elok, ya. Dengar so Aino tadi ni lah. Alhamdulillah kalau tu.
1: Okey, Joby Kasmin yang terkenal melalui filem Ras dan dinyanyikan oleh suara yang tidak asing lagi.
0: Aha, Aina.
1: Di Narayan. Bukan.
0: Lagi. Okay. Tak sampai
1: belum,
0: lagi.
1: Belum. Okey. Tak banyak lagi. Udit
0: Narayan
1: dan
0: Al-Kayani. Al-Kayani itu dia kan. Suara dia pun memang orang kata apa, halus dia, klasik,
1: gemesik.
0: Orang kata apa, tak makan di usia lah.
1: Betul.
0: Kan? Jadi waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 3.47 minit petang. Bidah, selamat petang. Kita juga nak ucapkan buat semua kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM saat lo ni.
1: Terima kasih.
0: Ya. Dan siapa lagi yang bersama kita di ruangan live Facebook Perlis FM?
1: Di ruangan live Facebook Perlis FM, Pak Su Omar yang banyak membuat permintaan lagu.
0: Dia ada hal itu.
1: InsyaAllah sehari kita akan tunaikan ataupun ada dah yang kita dah tunaikan.
0: Betul.
1: Tadi.
0: Dan?
1: Kita juga ada Nur Elifa. Assalamualaikum buat DJ bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Petang ni nak dengar lagu Kuceto Batas.
0: Boleh. Sekejap lagi kita sama-sama susun batu dan batas.
1: Okay.
0: Gurau.
1: Okay, kita ada lagi. Mana ni lah?

0: lagi bersama kita.
1: Siapa lagi? Roslan Hashim. Okay. Lagu dengan cuaca petani terbaik.
0: Mantap.
1: Kena.
0: Memang kena lah.
1: Layan.
0: Sama lah macam rakan kita juga di ruangan Nawasek Konti ni. Ada yang kongsikan dengan kita. Hantar gambar mai. Minum kopi. Sambil layan radio.
1: Yeah.
0: Dia tangkap gambar kopi. Dia tangkap gambar radio di sebelah. Mantap kali tu. Takkanlah tidak kan.
1: Kena.
0: Jadi jom kita nak, orang kata apa, nak terus siarkan pula lagu yang seterusnya yang mana menjadi permintaan rakan-rakan kita. Dan sekejap lagi kita akan baca pula orang kata apa, di ruangan Wasik Kunti yang mana rakan-rakan kita pakai hantar.
1: Okay.
0: Jom kita terus layan.

0: Daripada Alka Yaknik membawa kita ke pukul 3.57 minit petang dah kawan-kawan. Jadi.
1: Tak tahan.
0: Oh, itulah kadang-kadang kan kita ni memang lagu tu dah. Dengar je lagu ni kaki tak sanggup dah.
1: Betul.
0: Tapi kita kena ingat yang lara tu sat
1: berpada-pada.
0: Sat ya, lagi ni kita nak kena kita ada kelas agama pula sat lagi lepas daripada ni.
1: Hujung-hujung sudah.
0: Hujung-hujung okay, habar rasa ya.
1: Cuba jengol tengok di ruang WhatsApp kita siapa yang ada bersama dengan kita sekarang ni.
0: Okey, yang ada di ruangan WhatsApp Konti waktu lah ni kita dok ada Mawar Berduri. Katanya assalamualaikum DJ-DJ yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya cuaca redup hari ni, taklah hangat sangat. Apa pun Abang Zul SPX terbaik lah. Dia nak puji suami dia. Jadi kita kena faham benda-benda macam tu. Nampak?
1: Puji tu, suami tak apa.
0: Puji suami sendiri tak apa. Jangan puji suami orang. Apa pun terima kasih atas kiriman orang kata apa, rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti ni. Macam mana pun tak apa, kita amat menghargai segala kiriman anda. Kita pun ada Tok Wan Chin yang mana tadi ni pun katanya salam dan selamat petang Lin dan juga semua sahabat-sahabat Perlis FM. Moga terhibur lah dengan lagu yang Tok Wan Chin kirimkan tadi ni. Men Chali. Tadi pun dah kita siarkan. Terima kasih juga untuk Kak Milah daripada Repoh. Bersama dengan kita daripada awal tadi ni, dia pun kirimkan juga nak dengarkan lagu dalam slot Hindustan ni. Dan seperti biasa kita dah pun tunaikan. InsyaAllah tak banyak lagi dah orang kata masa yang ada, dan tak banyak lagi dah lagu-lagu yang mana kita kena tunaikan. Dan untuk rakan-rakan di luar sana yang mana nak kirimkan lagu, boleh, tapi kita cubalah. Kita tak janji, takut bukan pasal apa. Macam-macam benda yang kita akan fikir. Jadi untuk seterusnya ni kita nak tunaikan dulu lagu-lagu yang mana rakan-rakan kita pakat minta. Dan sekejap lagi kita akan baca pula di ruangan
1: Facebook.
0: Ya.
1: Teruskan mendengar Perlis FM. Acha-acha.
0: Nehi-nehi.

0: Jadi.
1: Terima kasih.
0: Dia tak boleh melarau sangat ni.
1: Nak ucap terima kasih kepada Cik Saidi Kola yang membuat permintaan lagu Abelola Chali. Sebab kami pun terhibur sekali.
0: Betul. Dan tadi ni pun macam dia tanya siapalah yang pasang ataupun siapalah yang minta Liki Hat to J tu. Dia tak tahu. Anak boh dia lah. Tapi apapun, terima kasih semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Kita harapkan lagu-lagu di ruangan ataupun di slot acak-acak ini
1: ya, terima
0: dapat
1: kasih
0: menghiburkan anda. Dan kalau kita jengah balik di ruangan WhatsApp Kunti, kita pun ada Makcik Munirah daripada Kampung Bunga Emas.
1: Ya, hai Makcik Munirah.
0: Dan Makcang seperti biasa, katanya Makcang pun nak ucapkan terima kasih dan selamat terhiburlah untuk Lin dan juga Aina. Makcang tak berapa nak perasan kalau tengok aku belah FB, katanya apa pun moga terhibur, sihat-sihat belaka untuk rakan-rakan di radio dengan slot acara-acara nihi-nihi petang ni. Katanya Makcang lo ni tengah duduk menuk kang. Ya dah kali tu.
1: Ya dah Makcik. Sabar boleh.
0: Boleh belaka. Dan apa pun kita nak kita harapkan rakan-rakan di ruangan live Facebook pun berpuas hati. Siapa yang ada dengan kita?
1: Kita ada Raja Ali. Raja Ali. Selamat petang dan selamat bertugas DJ Perlis FM.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dari Pak Suli Bacok Kelantan.
0: Bacok Kelantan pun layan.
1: Ya. Kita juga ada Ku Jus Maliza. Selamat petang DJ Berdua.
0: Selamat petang.
1: Nak minta lagu dari filem Ras.
0: Dah pun kita siarkan tadi
1: betul
0: ni.
1: Dan kita ada juga Halimah. Assalamualaikum. Selamat petang DJ Lee. Selamat menjalankan tugas. Semoga ceria selalu.
0: Amin.
1: Ya, ceria.
0: Ceria takkan tidak kan. Ada nesak lagi ni. Disebabkan permintaan pun ramai yang pakat-pakat hantar mic kat kita. Ada satu je lagi. Satu lagi kita akan lepaskan juga. Satu lagi lagu untuk orang kata apa, sebagai penutup di slot acara-acara ini. Dan insyaAllah seperti biasa, siapa yang terlepas hari ni ke, yang tak puas dengar ke, jangan bimbang. Jangan bimbang.
1: Jangan bimbang. Kita ada penyelesaian lain.
0: Betul.
1: Apa dia tu?
0: Yang mana setiap minggu, setiap hari Khamis, kita akan ke udara semula seperti biasa di jam yang kedua. Dalam hemoi-hemoi
1: kita enjoy kapa memang simpoi.
0: Mantap. Dan untuk panduan kita bersama juga. Melarau dah tadi kan.
1: Betul. Kita jadi, kembali ke hakiki.
0: Ya. Jadi untuk panduan kita bersama kawan-kawan, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4.47 minit petang,
1: 4.47
0: maghrib, 7.34 minit malam, isyak pula 8.50 minit malam. Untuk solat fardu asar, ingat nah, pukul 4.47 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga kawan-kawan kita yang mana duduk dengar ni, pakat-pakat ambil maklum, pakat-pakat susun atur masa mereka dengan sebaik-baik mungkin dalam melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan saat lagi ni tepat pukul 4.30 ada apa pula Ina? 4.30
1: minit kita ada
0: bersama dalam Berita Perlis.
1: Berita Perlis. Jadi jangan ke mana-mana.
0: Jangan.
1: Nanti kan.
0: Ya. Dan kita ada satu lagi lagu yang mana kita nak siarkan untuk orang kata apa, menghiburkan lah lagi petang kita sebelum kita nak bergerak ke yang lebih serius.
1: Sat no.
0: Masa tu sat ya kan.
1: Teruskan mendengarkan
0: Perlis FM. Serasi dengan
1: Serasi dengan tu.

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุ 102.9 MHz Perlis FM
1: ว้าcantik-cantik lah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni.
2: Betul.
1: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
2: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
1: Ya ke?
2: Lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
1: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom, jom.
3: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Hai, inilah Radio RTN. Satu suara, satu jiwa.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
5: Betul-betul percuma. Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
6: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
7: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
8: Maksudnya
6: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
9: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
6: Semestinya hanya di TV OK.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar ha, Berlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: dekat dengan radio Pelik.
1: Pelik serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah kita kongsikan dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat lim bertugas waktu ini. Buat sahabat-sahabat yang nak memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahsin Al-Quran, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan bersama dengan Ustaz Jemputan di jam yang ke-4. Dan anda juga boleh tonton tahsin Al-Quran secara langsung di Facebook rasmi Perlis FM.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin dan muslimat sekalian. Untuk pertemuan kita di hari Khamis 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan alhamdulillah terima kasih juga untuk kehadiran yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad Al-Hafiz. Silap. Ustaz Anas Hadi hari ini. Awak tak tahu duk bayang Ustaz Zainul dia dah. Yang mana menjadi tetamu kita untuk edisi hari Khamis kita 11 Jun 2026 untuk ruangan tahsin Al-Quran kita hari ini. Dan nampak gayanya kita boleh mula dah dengan bacaan doa dulu daripada Ustaz Anas untuk tahsin Al-Quran kita hari ini. Dipersilakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aafina fi badalina, Allahumma aafina fi sam'ina, Allahumma aafina fi basarina. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha wa ansuril mujahidina fi awtanihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan juga tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi dah. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini, surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 8. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kembali kepada Ustaz Anas untuk mulakan. Silakan Ustaz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul Azim.
0: Ya, Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz Anas untuk bacaan surah Al-Zalzalah kita hari ini. Baiklah, kita nak terima pula pemanggil yang pertama daripada rakan-rakan pemanggil kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ah, siapa di sana?
2: Ini Pak Mit ni.
0: Pak Mit. Ah, ya. Boleh mula dah Pak Mit. Hari ni surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 8 ah.
2: Ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها.
1: Okay, Rozai, Pak Min, bagi jelas lagi. Iza tu awal tu betul, tapi zulzilatil ardu zilzalaha, ada empat zai kat situ.
2: Zul ni.
1: Zul, zulzila, dia bunyi kasar sikit, zu. Ha.
2: Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
1: Tapi dia tak bunyi, tak apa kasar, dia bunyi lembut juga tu.
2: Tak nak nak kerak tu aku lebih.
1: Tak apa, bagi lebih sikit tak apa.
2: Bagi lebih sikit tak apa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
1: Okey sikit.
2: Wa akhrajatil ardu ashqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. يومئذ تحدث أخبارها.
1: Okay, Pak Mik, dengung masuk hidung. يومئذ ذين. Sekali lagi.
2: يومئذ. Ganda.
1: يومئذ ذين.
2: يومئذ تحدث أخبارها.
1: Okay.
2: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Min.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak terima pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
1: Bunyi je.
0: Ya, ya. Siapa di sana?
1: Tak berapa dengar.
0: Tak berapa jelas.
3: Kak Zai dari Teluk Awak.
0: Kak Zai. Ha, dia
1: tapi
0: dengar.
1: Tapi bunyi jauh.
0: Dengar jauh sangat. Sayup je. Boleh letak apa tu yang paling bawah tu dekat mulut Kak Zai tak?
3: Oh, ni sini ha.
0: Ha, betul macam tu ha. Kak Zai. Okey. Clear. Okey, Kak Zai boleh mula dah surah Al-Zalzalah. Ya? Boleh mula dah. Tumpang ha? Duk dengar clear tu.
3: Ha.
0: Boleh mula dah. Ayat surah Al-Zalzalah ayat 1 ha. Sampai 8 ha. Ha, silakan.
3: Ya
0: mula ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Zilzalaha.
1: Ha, zilzalaha. Jangan baca zilzalaha. Dia bunyi sengit sikit bunyinya. Zilzalaha.
3: Zalaha.
1: Ha. Bunyi macam Arab sikit. Sebab yang kat Iza tu okey. Tiba-tiba kat ujung tu jadi zilzalaha. Dia jadi lain sikit. Zilzalaha. Okey, sekali lagi.
3: Malak benda
1: ya? Ya.
3: Ya,
1: boleh? Okay, ashtata, ashtata, jangan ashtata, ashtata. Ha, buka sikit. Ashtata li wurau a'malahum. Sekali lagi. Yawma izin yasdurun nas.
3: Yawma izin yasdurun nasu ashtata li فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
1: يَرَهُ. Ya, boleh. Sadaqallahu al-azim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya, baik. Ah, itu dia Ustaz. Law ni kita nak berhenti seketika untuk kita sambung siar taklimat MK2 dan juga Menteri Berkaitan Krisis Tenaga Global menerusi National FM.
4: Cukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan, yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di Semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara Semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan pembentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan, kalau syarikat yang kos sekitar 1,800, dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara 40 bilion US dollar hingga 58 bilion US dollar, melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itulah latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, Met Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, hebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi, dianggarkan antara 42 bilion US dollar hingga 57 bilion US dollar. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar 1.5 bilion US dollar kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi kita dah sama-sama dengarkan taklimat krisis global menerusi National FM. Dan kemudian kita akan kembali semula bersama dengan Ustaz Anas Hadi dalam Tahsin Al-Quran.

0: Alhamdulillah, jom kita nak mulakan semula tahsin Al-Quran kita hari ini dan kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa di sana?
1: Ni Makcik Oh ni.
0: Makcik Oh. Okey, Makcik Oh, silakan boleh mula dah Makcik Oh. Hari ini dengan surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 8. Boleh mula dah.
1: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha

0: Doro.
1: Sekali lagi. Sekali lagi.
0: Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah.
1: Zarratin. Jaga-jaga. Tadi dia macam nak terlantun sikit. Zarratin khairan. Ha. Jadi, tadi makcik ah macam zarratin khair. Dia ada sikit. Ha, bahaya tu. Sekali lagi. Sekali lagi.
0: Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah.
1: Ha, bunyi juga. Bunyi juga tu. Makcik ah kena jaga. Faman ya'mal misqala zarratin khairan. Ha, jangan bagi terputih. Tadi makcik ah bunyi zarratin khairan. Dia ada macam terlantun sikit. Sekali lagi.
0: Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah.
1: Ya, ha, tu okey.
0: Faman ya'mal misqala zarratin syarran yarah.
2: Sadaqallahul azim.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siapa di sana?
5: Ya, assalamualaikum Lin.
4: Ya, macam, macam, macam masuk kelas dah. Alhamdulillah lah hari ni. Boleh mula dah macam. Boleh dah mula macam. Hari ni surah Az-Zalzalah
5: nah. Ya, betul. Ya, betul. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darah macam macam no ke sakit telinga no, okay, ni.
1: Okey okey.
5: Okey. Ha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
1: Bagi tebal sikit lagi. Bukan tebal, bagi kasar sikit lagi. Zai.
5: Zil.
1: Zulzilatil ardu zilzalaha. Ada empat. Ada empat zai.
5: Zil tu darah. Ada ni sikit no.
1: Dia bagi kasar sikit bunyi dia.
5: Kasar. Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
1: Zil dah okey dah. Za lepas tu pun sama juga. Zilzalaha.
5: Zilza. Za pun kena kena ni juga
1: nah. Kasar juga.
5: Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
1: Ya.
5: Wa akhrajatil ardu as qalaha.
1: Huruf kha jangan lantun. Wa akhrajatil. Wa akhrajatil.
5: Wa akhrajatil.
1: Tu nak terlantun. Macam bunyi wa akhra. Dia tak mahu.

0: ما المثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Eh, kita nak baca itu di silap ni wak no. Ustaz no. Itulah ha. Tak apa. Terima kasih lah Ustaz. Ha. Lin, terima kasih. Sama. Hari raya nak cak ni sehari lah.
2: Ya, okay,
0: baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Encik Zahari ke?
3: Ya, saya.
2: Boleh dah, cam lah. Makin cam lah. Jadi, okay. Boleh mula dah hari ni dengan surah Al-Zalzalah, ayat 1 hingga 8. Ha?
3: Ya, baik. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya baca tu. Okay.
1: Ya.
3: A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
2: Sadaqallahul Azim. Lulus dengan cemerlang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana?
4: Kak Nafisa, Nahilah Jambu.
2: Kak Nafisa. Boleh mula dah Kak Nafisa kalau macam tu. Hari ini surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 8.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Allah pun beri kuat tu nak pergi tak besok.
1: Hello?
2: Ya.
4: Dengar.
2: Dengar. Kami dengar di sini. Clear.
4: Nak mula nak?
2: Ya, mula. Silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان ما

0: يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم إذن يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana Fisana. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi sedikit ulasan untuk pemanggil-pemanggil kita yang bersama kita hari ini selama sebanyak 6 orang untuk hari ini. Silakan.
3: Okey, baik. Untuk surah Al-Zalzalah ni fokus utamanya yang ada banyak sikit lagi kita nampak jelas lain pada surah lain ialah pada huruf Zai.
2: Zai.
3: Pada ayat yang pertama. Mula tu Zal. Iza. Iza tu lembut. Kita keluarkan lidah kita bergeser dengan gigi atas. Kemudian dia masuk huruf yang nak lebih kurang dengan dia. Kira adik-beradik dia. Tapi bunyi dia lebih, kita panggil tadi, lebih kasar lah kita kata.
2: Lebih kasar.
3: Jadi Zulzila. Nampak bunyi dia?
2: Zulzila.
3: Zulzila. Kemudian satu lagi Zilzalaha. Zilza.
2: Zilza.
3: Huruf Zai ni dia kena, dia tak tebal, dia bukan tebal, dia kasar.
2: Kasar.
3: Kita kena kasarkan bunyi dia supaya bunyi dia tu kita dengar dengan jelas dan tidak ada persamaan dengan huruf Zal yang awal-awal tadi, Iza.
2: Iza.
3: Jadi kita pun bila dah banyak ada 4 huruf Zai kat situ, kita kena jaga juga jangan kita baca awal-awal tu Iza. Tu huruf yang lain. Jadi kena baca dengan huruf yang apa, Zal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, tu yang pertama. Yang kedua huruf kha di sini. Huruf kha mati ada pada ayat yang kedua dan juga ayat yang keempat. Wa akhrajatil dia pasti dia ada angin. Selalunya orang dia tersalah sikit bunyi kha yang mati ni dia apa, kita dulu kita belajar huruf kha, kita kata macam duk buang kehak tu kan.
2: Okey.
3: Buang kehak. Yang macam tu.
2: Betul.
3: Tapi dia, kita kena banyakkan angin dia sebenarnya.
2: Banyakkan angin.
3: Banyakkan angin. Kurangkan bunyi getaran. Itu getaran daripada lelangit. Kita panggil apa? Lelangit. Lelangit kat belakang tu kan. Dia getak tu banyak. Dia bertembung dengan pangkal lidah. Kemudian dia bergetak. Dia bunyi. Tu macam nak buang. Nak buang kehak lah.
2: Betul.
3: Tapi sepatutnya dia kena bunyi angin banyak. Dengan ada beza.
2: Ada beza.
3: Ada beza. Jadi kebanyakan kita baca wa akhrajatil. Patutnya kita banyakkan angin wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Sama dia, macam ringan lah.
3: Dia ringan lagi bunyi dia. Sama juga dengan ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddisu bukan yauma idzin tuhaddithu akhbaha, tu dia bunyi. Dia bunyi je kasar sikit.
2: Betul.
3: Kita panggil kan. Yang ni kita banyakkan bunyi angin dia sebab sifat untuk kha ni dia adalah dalam bahasa tajwid je nama dia hamas. Angin yang terkeluar.
2: Angin yang
3: jadi
2: terkeluar.
3: Bunyi angin dia tu kena kuat. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha jadi kena hati-hati kha ni dia huruf tebal. Kena tebalkan bunyi dia. Kita tak boleh baca akhbaraha, kena baca dia ada bunyi bunyi yang tebal. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Yang ni benda ni kena, saya tak tahu sebab apa kita punya pengajaran kita dulu dia pun ajak macam nak keluar kehak tu. Jadi dia bunyi dia terlalu kasar sehingga bunyi angin tu berkurangan. Sepatutnya angin tu yang lebih sebab angin tu sifat asli dia. Jadi nak kena hati-hati huruf kha yang mati. Okey, huruf kha yang mati.
2: Kha yang mati.
3: Itu antara dua highlight besar untuk surah ni yang selalu orang buat salah. Satu huruf zai,
2: zai
3: zulzilatil ardu zilzalaha dengan huruf kha yang mati, wa akhrajatil dengan akhbaruha. Yang lain-lain tu tak, saya tengok tadi tak banyak yang buat salah apa-apa. Dua tempat tu yang tadi saya rokho tu saya tak ada nak tegur tadi pasal masa kita
2: agak suntuk juga,
3: agak suntuk sebab betul? Nak betulkan tu dia ambil masa sikit. Kalau zai tadi saya tegur, zai ni mudah sikit berbanding kho yang kena keluarkan angin yang banyak. Jadi mudah-mudahan ada sikit pencerahan kepada pendengar-pendengar kita tentang huruf kho.
2: Alhamdulillah saudara, itu dia tadi kita pun dah dengarkan juga ulasan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Buat semualah pemanggil-pemanggil yang mana dah memperdengarkan tadi ayat-ayat suci Al-Quran menerusi atas talian sebentar tadi. Dan nampak gayanya masa pun semakin mencumburui kita waktu ini. Apakan daya, kita dah dapat setakat 6 pemanggil sejak tadi. Tapi untuk kawan-kawan yang lain yang mana mungkin terlepas mendengarkan tahsir Al-Quran tadi ni, anda boleh ikuti semula di ruangan rasmi Perlis FM di Facebook, yang mana kita akan letakkan di situ untuk rujukan kita bersama dengan bacaan-bacaan yang mana rakan-rakan pemanggil kita tadi ni dah bacakan dan dah diperbetulkan juga oleh Ustaz Anas Hadi kita. Alhamdulillah, terima kasih juga buat yang berbahagia Ustaz Anas Hadi untuk tahsin pada hari ini. InsyaAllah, moga kita berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang kita nak kongsi, yang kita nak siarkan kepada anda dari semasa ke semasa. Apapun, terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

0: Alhamdulillah. Kalau sebentar tadi kita dah sama-sama dengarkan tahsin Al-Quran. Jadi orang kata apa, buat kawan-kawan kita lah yang mana mungkin terlepas mendengarkan tahsin Al-Quran hari ini, boleh saja terus ke ruangan media sosial kita. Di ruangan Facebook Perlis FM semestinya. Dan nampak gayanya Aina, kita punya tugasan pun sampai ke penghujung sangat-sangat dah. Dan saat lagi pukul 6 rakan tugas kita yang akan bersama dengan rakan-rakan yang lain pula, pendengar yang lain pula, untuk chop 6 hingga 12 tengah malam
1: dengan DJ Shah.
0: Betul. Dan seperti biasalah, akhir kata daripada kita, jaga diri, hiasi peribadi, buat semua kawan-kawan kita di mana pun anda berada. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye semua.

Okay, hello, hi. 다음 지점에부터 뮤직 버탈루 기니 사냐 더 비스킷

Okay, hello, hai, assalamualaikum dan selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan, apa khabar? Jumpa lagi kita pertemuan hari Khamis 11 hari bulan Jun ya. 11 hari bulan Jun. Saya teman anda lagi malam ini, petang ini hingga ke pukul 12 tengah malam di frekuensi 102.9 MHz. Dan yang menemani saya petang hingga ke 12 ke pukul 12 tengah malam nanti, saya Farid dan juga Fiza. Semoga anda dipermudahkan segala urusan ya, dan ingat selalu kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji, itu janji. Semoga hari ini menjanjikan seribu kebahagiaan, kenangan-kenangan yang manis dalam hidup anda, dalam hidup kita semua. Di Aceh panas, kata Gemilang, Aceh panas, cuaca sore ini. Selamat, waalaikumsalam warahmatullahi. Muin Kamal dari Kuantan, terima kasih. Tia, cuaca di Sibu petang ini hujan. Oh, hujan di Sibu ya. Masih sangkut di tempat kerja, tak dapat balik. Relax lah dulu. Relax dulu ya.

Okey. Demam bola sepak Piala Dunia bermula ya. Eh, nak tengok macam mana ni? Sebab siaran di sebelah sana dah tak ada. Hak penyiaran hanya di RTM. Jangan lupa ya. Anda boleh download RTM Click. Download sekarang. Bagaimana? Pergi ke Play Store, download RTM Click. Anda boleh menonton TV. TV 1, TV 2, OK TV. Berita sukan dan juga 32 stesen RTM.

Okey, pukul 6 menghampiri 6.15 minit petang kepada saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.34 minit malam dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.50 minit malam ya. Cuaca di Kanga petang ini redup ya.

Okay, gadis dan bunga, rahimah rahim, 6.30 minit petang. Saudara satu jiwa, sejuta sorakan bersama Radio RTM. Kita bersorak untuk Malaysia dan dunia. Penyiar rasmi. Piala Dunia 2026. RTM teman setia anda. Ina, hai. Waalaikumsalam, Ina. Nick juga, waalaikumsalam, Nick. Amin. Waalaikumsalam, Amin.

jangan merungut nanti ya. Kalau tak cukup tidur . Kalau merungut, jangan merungut kalau tak cukup tidur lepas ni. Terutama kepada peminat-peminat bola sepak bola dunia. Halimah Saad, selamat petang. Cikgu @75 Jitra 09 Mai. Muhammad Desa, dia kata K tu pelan sikit. Ni abang saya. Ni abang saya. Orang yang saya anggap macam abang lah. Kami ada kenangan sebenarnya. Kami ada kenangan yang tak mungkin dapat lupa. Nur Fazilah, selamat petang. Untuk Nur Fazilah, Rokiah juga selamat petang. Ya. Muhammad, bila free Roger, Muhammad. Ha? Kita ngopi. Ya. Saya mengharapkan agar Muhammad sekeluarga dipermudahkan segala urusan. Muhammad sehat, ya. Muhammad sehat kan? Mesti sehat. Ya, geng-geng yang masuk ayak ni dia sehat selalu. Orang yang pertama bawa saya untuk buat lawak. Saya ni depa ajak buat lawak atau bolehkah saya buat lawak? Mana saya boleh? Orang yang pertama bawa saya buat lawak depan Raja Perlis masa tu almarhum tuanku Syed Putra. Apa tak berpeluh tak sangka aku. Ini Muhammad punya kerja semua ni. Zaini Bidin, salam dari Penang. Main Penang kena nasi kandak kuah banjir. Alah, mau balik ya. Kita ride pergi kena, kita balik ya. Itu cerita saya dengan Muhammad Desa ni. Di 102.9 MHz. Nur kata minta lagu Pelangi Petang satu, kena tunggu hujan. Kena tunggu hujan pun nampak pelangi. Ini antara lagu rare. Ella and the Boys, Cinta Berakhir. Lagu-lagu Hiburan Petang 102.9.

Okey, kumpulan ini kumpulan yang menaikkan nama Ella ketika itu, The Boys, ya. Put. Okey, selamat petang. Ada yang tanya saya, harum manis ada lagi ke? Ujung-ujung ya. Jenggo Tracing, Jawa Tengah hadir. Oh, di Jawa Tengah, Perlis FM ada di Jawa Tengah. Mereka kata musim durian sekarang ni baru belajar Google. Afif Adha, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lia Liana, selamat petang juga. Dan saya percaya ada tempat-tempat di Perlis petang ini track licin, tapi di Kangar track masih okey. Tapi sudah pun menunjukkan tanda-tanda. 6.41 minit petang. Lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja, 102.9 MHz.

menyaksikan kemunculan negara-negara baru, kebangkitan kuasa lama dan kepulangan pasukan yang sudah lama menghilangkan diri dari pentas dunia. Antaranya Uzbekistan, mimpi yang menjadi realiti. Uzbekistan akhirnya layak ke Piala Dunia buat kali pertama selepas bertahun-tahun hampir berjaya dalam kempen kelayakan Asia. Sejak merdeka daripada Kesatuan Soviet pada 1991, mereka sering dianggap pasukan hampir layak sebelum akhirnya memecahkan badi pada tahun 2026. Uzbekistan menjadi negara bekas Soviet ketiga yang layak ke Piala Dunia sebagai negara merdeka selepas Rusia dan juga Ukraine. Dengar baik-baik ya. Mungkin ada dalam soalan kuis spontan saya nanti. Yang kedua adalah Jordan, sejarah baharu bola sepak untuk negara Arab. Jordan mencipta sejarah apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama, dan kejayaan ini hadir hanya 2 tahun selepas mereka muncul naib juara Piala Asia 2023. Jordan menjadi bukti bahawa negara kecil juga mampu mencabar kuasa besar Asia. Di 102.9 MHz Perlis FM, Brazil rekod yang tidak pernah putus ya. Brazil ada merupakan kekal sebagai satu-satunya negara yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak 1930. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan mereka yang ke-23 berturut-turut. 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Jom kita layan kumpulan Gama dengan Bahang Asmara. 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Terus luncur dan layan frekuensi ini. Selamat petang dan selamat beristirahat.

Okey, kamu dengan Bahang Asmara ya. Selamat petang untuk Black Roses, selamat petang juga untuk Hazriana Hashim. Macam saudara pula kan, Ben dan juga Binti sama kita kan. Mar Abdul Karim, waalaikumsalam kata Mar. Selamat bertugas, terima kasih Mar. Lina MK, selamat berkonti katanya, terima kasih. Ada yang dah mula bergerak balik, ini dah tak balik ikut time tau. Kalau balik ikut time, sesak. Jadi dia lewat setengah jam ataupun sejam supaya keadaan jalan agak lapang dan lengang ya. 9 minit lagi ke pukul 7 malam. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, Irama Melodi Senja.

Ais Keping Hati Yang Luka. Lelayang, terima kasih. Terima kasih Lelayang kerana membantu saya ketika berada di Pulau Pinang. Kak Kam, ya. Assalamualaikum, Kak Kam. Selamat malam, ya. Ada pun pukul 7.09 minit malam. Noriza Harshad, waalaikumsalam Noriza. Aira Arisa, Opa, ya. Apapun, selamat malam. Wadisha Muhab, ya. Terima kasih kerana bertemankan 102.9 MHz. Perlis FM, masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. Di 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

lagu-lagu rare, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pilihan petang ya, dalam irama melodi senja. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis semalam ini pada pukul 7.34 malam.

Hijab Kekasih Dato' M. Nasir, 102.9 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat ya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

saudara, dah pun pukul 7.51 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Pertemuan kita hari Khamis 11 hari bulan Jun 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini berpukul 8.50 minit malam. 9 malam kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

Semoga kalimah terakhir anda, andai kata malam ini malam yang terakhir, malam yang memberi peringatan ya. Bola start pagi ni, kata di SS. Ada yang tanya nak tengok macam mana ni. Siaran jiran sebelah dah tak ada. Boleh, kerana hak penyiaran Piala Dunia tahun ini adalah untuk RTM ya. Nak tengok macam mana kalau ada di luar. Okey, anda pergi ke Play Store sekarang, download RTM Click ya, download RTM Click. Boleh menonton TV, boleh dengar radio-radio RTM dan boleh tengok Piala Dunia ya. Malam ni pembukaan ya, Mexico lawan dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan. Jom 57 minit malam. Selamat malam dunia. Ada dunia yang siang kan. Selamat malam Malaysia. Anda semua okey kan? Alhamdulillah.

0: Okey, 4 jam lagi hari ini akan berlalu ya. Dan akan menjadi sejarah. Esok cerita baru ya, esok cerita baru. Esok sejarah baru ya. Masa lagi bertemankan 102.9 MHz Perlis FM. Serasi dengan aku. Saya teman anda dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas malam ini, Syed Farid dan juga Fiza yang turut bersama saya hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi dengan ku.
1: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Okay, selamat menyambut tahun baru ya. Selamat menyambut tahun baru. Ini baru betul kalau kita nak berazam. Menghampiri 8.3 minit malam. Berita kepada kawan.

0: kepada kawan. Abed JID dan juga Dato' M. Nasir. 8 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM.
1: Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

bisik-bisik yang berikut. Yang ikut saya.

kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Dah makan malam ke malam ni? Jangan lewat-lewat sangat tau ya. Pengerusi penduduk kampung Beluka Besri. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya. Jaga kesihatan ya. Jaga makan. Jaga minum. Jaga kata-kata.

Okay, the way you make me feel. Apa nomor 3? Waktu penting kita malam ni. 8.50 minit malam. Waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis ya. Okey, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 siar ke semua 104 perlawanan secara langsung dan juga ulangan ya. Harap maklum sambutan Piala Dunia ya bermula di Angkasa Puri RTM ya. Sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026,

0: Okay, Jacqueline Victor dengan Gemilang. Gemilang Shop kata Aceh, di Aceh hujan malam ni. Cinta kayangan, selamat malam juga untuk anda. Saudara, 6 hari lagi, Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah 2026 bakal berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Ayuh, sama-sama kita raikan detik-detik yang penuh bermakna ini.
1: Bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
2: Salam Maal Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

Saudara, sebentar lagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah selepas lagu ini.

0: ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: tenaga, orang raka. Tak usah kami. Kami untuk mencapai cita-cita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan?
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kelungguran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.
2: Terima kasih Malaysia.
3: Okay. Tolong beri laluan ya. Beri laluan. Ada orang nak lalu untuk jam yang keempat ini.

Okay, hello, hi. Hello, hi. Assalamualaikum. Dengar radio RTM. Ada yang dah bersedia untuk Piala Dunia 2026 ya. Penyiar rasmi RTM ya. RTM. Anda boleh tengok di mana saja. Anda boleh tonton Piala Dunia di mana saja. Di tangan anda ya. Okay, download sekarang. Pergi ke Play Store, download.

utara Afrika Selatan dengan Mexico. Pagi nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. 102.9 MHz. Terus setia menemani anda setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Dan kali ini saudara, misi untuk mempertahankan kejuaraan iaitu Argentina. Argentina hadir sebagai juara bertahan selepas menjuarai Piala Dunia 2022. Mereka memburu gelaran dunia keempat dan berhasrat menjadi pasukan pertama mempertahankan trofi sejak Brazil pada tahun 1962. Dan Brazil satu-satunya negara yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak 1930.

0: Dan saudara, Mexico menjadi negara pertama dalam sejarah ya. Mexico menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. 1970, 1986 dan 2026. Dan mereka juga layak secara automatik sebagai salah satu negara penganjur. Di 102.9 MHz.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
6: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
10: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Дэнни. Pelanan pembukaan esok ya, pukul 3 pagi antara Mexico dan juga Afrika Selatan. Cinta kaingan dia pilih Portugal. Bro, bola sepak ni adalah permainan yang kejam. Permainan yang kejam bola sepak ya. Kadang-kadang kita dah leading, tiba-tiba last minute kan kena. Cinta kaingan dia pilih Portugal ya. Portugal. MHz. Tiga negara menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada. Kalau bak-bak bola ni kan, dengar baik-baik. Mungkin ada soalan-soalan yang akan saya tanya dan ada hadiah untuk anda ya. MHz. Perlis FM. Selasih dengan aku. Siapa yang sedang bertugas? Siapa yang tengah bertugas? Yang tengah bertugas sekarang rakan penolong jurutera. Saya malam ni, saya Farid dan juga Fiza. Ada yang baru sampai rumah ya. Okey, selamat berehat. Ada yang tidur awal, nak bangun. Boleh pula kan? Nak tengok bola semata-mata.

Menawar rindu padamu seorang. Cinta kaingan dia kata tengah drive balik kerja. Eh, you tengah memandu. Janganlah bertitok, ya. Bahaya, Bik. Bahaya, ya. 9.32 minit malam. Nak menawar rindu macam mana? Kasih dah berubah.

kasih berubah ya. Oh, dia bila kasih berubah ni, dia memang jiwa akan kacau tau. Dia kasih berubah ni ada sebab dan musabab dia. Kalau jumpa dengan orang yang mudah jatuh cinta, kasih berubah lah. Nasib lah nak buat macam mana. Wai-wai pun tak ada ubat pun nak bagi. Kalau tak ada, kalau biasanya ubat dia ada. Kalau bab kasih-kasih berubah ni kan, ubat dia memang tak ada. 9.35 minit malam. Siapa masih ingat lagi lagu ni? Lagu ni rare tau.

pagi Mohaini Suratman dengan Rindu Selalu. Macam tahu-tahu pula kan, lagu yang seterusnya Manisnya Rindu. Secara kebetulan, ya, secara kebetulan 102.9. Saudara, Piala Dunia Turki kembali selepas 24 tahun. Dan Turki buat pertama kali beraksi pada tahun 2002.

Okey, salam dengan manisnya rindu ya. Secret dia kata dia dari dulu dok sokong Jerman. Oh, Jerman oh. Yang dia sokong tu. Dulu kalau tengok combat kan Vic Morrow. Ah, mereka lawan Jerman, Jerman kan pernah menang. Itu filem je lah kan. Mereka macam tu lah. Mereka pernah kalah. 9.46 minit malam, 102.9 MHz. Kita

0: Kemawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Saya nak baca soalan yang seterusnya, anda boleh pilih lah ya. Soalan mana anda nak jawab? Juara empat kali ya, juara dunia empat kali. Gagal layak buat kali ketiga berturut-turut. Terlepas edisi 2018 dan juga 2022. Nyatakan negara tersebut ya. Nyatakan negara tersebut. Susah juga kah? Juara dunia empat kali yang gagal buat kali yang ketiga ya, untuk beraksi dalam Piala Dunia pada tahun ini, lepas gagal pada tahun 2018 dan juga 2022.

0: Ok, saya ada pemanggil untuk malam ini, pemanggil yang pertama di talian. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Siapa di talian?
1: Rosli.
0: Rosli, dari ya, mana saya. Cik Rosli?
1: Dari Taman Kemajuan.
0: Ok, Cik Rosli nak jawab soalan yang mana, Cik Rosli?
1: Yang juara gajah terpilih dunia.
0: Ok, nyatakan negara tersebut.
1: Itali.
0: Itali. You peminat Itali ke?
1: Yes, ya.
0: Peminat Itali ke?
1: Tapi tak dengar.
0: Peminat Itali ke?
1: Tak. Saya Jerman.
0: Oh, Jerman. Oh, you suka Jerman, ya. Oh, memang mengikuti perkembangan bola sepak?
1: Ya, saya.
0: Okey, maknanya... Tahniahlah, Rosli, ya. Eh? Kerana dah menjawab dengan tepat, juara dunia 4 kali, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas ya, edisi 2018 dan juga 2022-2026. Dan ya, ini merupakan antara kejutan terbesar dalam bola sepak dunia moden ni, sebab sebab selalunya kalau Itali ni, Itali dia antara pasukan pilihan untuk ke final, selain Perancis, Argentina, Spanyol, Brazil kan, tapi macam kurang kemeriahan sikit Piala Dunia tahun ni dengan ketiadaan Itali, ya. Okey, Rosli Alio.
1: Ya,
0: yes,
1: saya.
0: Okey, nombor WhatsApp Perlis FM ada kan?
1: Ada.
0: Okey, tinggalkan butiran anda, nanti saya akan hubungi.
1: Okey, nanti saya WhatsApp.
0: Okey, terima kasih Rosli, tahniah, okay. Ya. Voucher bernilai RM50 sumbangan Sadar Cafe.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: 102.9 MHz Perlis FM. Tahniah Rosli, Sopian Podin dari Bintulu, ya, Bintulu, Sarawak, au.

Okey, Adira dengan lagunya Sayang Orang Sama ya. Sayang orang yang sama. Nak sayang orang yang sama macam mana kalau dah hilang naluri?

Okey, hilang naluri Once. Muhammad Desa dia kata kami minum banyak koler dah. Bolehlah ampun duduk di rumah, apa koler pun ampun boleh minum. Tapi saya ada kenangan tau dengan Muhammad Desa ni. Kata dululah, cerita tahun 2004 tak tahulah kot Muhammad ingat ataupun tak ingat lagi tau. Bila saya menang DJ Radio Terbaik Anugerah Seri Angkasa, saya dapat hadiah RM10,000 tau, RM10,000. Orang lain bila saya tahu kata saya dapat hadiah RM10,000 tau, oh no SMS. Masa tu WhatsApp menada tau, dia SMS message, ada message. Weh, bila nak belanja aku? Orang ni pun weh, bila nak belanja kami? Ada juga weh, main pinjam sikit. Macam-macam lah tau. Tapi abang Mat ni, Muhammad Desa ni kan, dia call saya, weh, bila hang free? Buat pasal apa, aku nak ucap tahniah. Lepas tu, saya ingat dia nak suruh saya belanja dia makan sebab dah dapat hadiah wang tunai RM10,000. Dia tanya, ada apa abang Mat? Pasal hang menang, aku nak belanja hang, hang nak makan apa, hang makan. Weh, terbalik cerita ni. Selalunya bila dah tahu kita ni ada duit kan, orang tu panggil nak belanja, orang tu panggil suruh belanja kan, orang tu nak pinjam, orang ni nak suruh buat open table lah apa semua. Tengok Muhammad ni kan, dia call saya, aku seronok, aku bangga sebab hang menang. Malam ni hang aku nak belanja hang, hang nak makan apa pun, hang makan aku bayar. Oh, ini hebat betul tak Muhammad? Tanya Muhammad kalau dia tak percaya. Satu ni saya ingat sampai kelar ya. Peristiwa ni saya ingat sampai kelar. Wai-wai dia kata support bagus tu betul eh. Muhammad ni lah orang yang mula-mula bawa saya tau. Melawak depan tuanku. Yang kita ni peluh bercerau tak sanggah. Masa tu Dewan Civik tau. Dewan Civik ni dia cukup sejuk tau. Tapi dalam sejuk ni saya berpeluh. Buat lawak masa tu depan almarhum tuanku Syed Putra tau. Saya kata, Muhammad, saya tak, saya bukan melawak, Muhammad. Saya tak arti melawak. Dan saya bukan pelawak. Sebab mereka panggil saya melawak, masa itulah saya kerja dalam radio, saya memang buat lawak gila. Tak macam lah tau, tak macam lah. Jadi mereka ingat saya ni pelawak tau, boleh melawak. Panggil buat show depan tuanku. Saya kata kat Muhammad, Muhammad, saya tak boleh ni, ketak tak sanggah ni. Tengok ni berpeluh dah ni dalam aircon ni, dalam aircon tau, aircon yang cukup sejuk. Muhammad kata tak apa, tak apa, hang jangan bimbang. Aku tanya hang jawab, aku tanya hang jawab. Dan tengok tuanku gelak, lega tau. Kalau tidak pi. Jadi terima kasih lah Muhammad ya, Muhammad Desa. Kenangan dengan Muhammad ni banyak, banyak kenangan dengan Muhammad. 10:26 minit malam. Negara mana akan jadi hero dalam Piala Dunia 2026? Zainal Bahari, waalaikumsalam. Selamat malam Zainal. Nawawi Cik lah. Waalaikumsalam Nawawi. Selamat bertugas katanya. Terima kasih. Semoga Muhammad saya dipermudahkan segala urusan.

Okey, saya nak bagi soalan tentang Piala Dunia. Hadiah kali ini voucher makan untuk dua orang di Maisuki Steamboat ya. Nyatakan tiga negara yang menjadi tuan rumah dan negara mana dan negara manakah yang menjadi raja tuan rumah. Ya. Anda boleh hubungi saya. Hubungi saya 97088888 97088877 ataupun nak jawab dalam live TikTok ni pun boleh ya. Nyatakan tiga negara yang menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2026 ini dan nyatakan negara manakah yang menjadi raja tuan rumah Piala Dunia. Dia jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak tiga kali ya. Pergi dekat ChatGPT ke Google ke boleh jawab ya.

102.9 MHz, saya ulang sekali lagi ya. Nyatakan tiga negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 ini, dan satu lagi negara yang menjadi raja tuan rumah kerana telah menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia ini sebanyak tiga kali. Kalau ada orang perempuan boleh jawab, saya respect lah. Ini mesti peminat bola ya. Lama tak cari pasal. Lagu ni, dengar. Saya tak nak komen apa-apa.

Okey, lagu ni lagu yang diharamkan di rumah ya. Lagu yang diharamkan di rumah. Tak boleh nyanyi di rumah. Siapa boleh menyanyi lagu ni di rumah, kira saya tabik lah. Tahniah kepada Fatah ya. Fatah Darus. Kerana menjawab soalan yang telah saya kemukakan tadi. Negara manakah yang menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia kali ini? USA, Kanada dan juga Mexico. Dan raja tuan rumah adalah Mexico ya, kerana Mexico menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu tahun 1970, tahun 1986 dan pada tahun 2026 tahun ini. Dan mereka juga layak secara automatik sebagai salah satu negara penganjur ya. Okey, Fatah Darus ambil nombor ni 017-454-1688. WhatsApp ke konti ya. Berikan butiran anda. Hadiah berupa voucher makanan untuk dua orang di My Suki Steamboat ya. ...102.9 MHz Perlis FM. Fatah kata ulang eh. 017-454-1688. Ya. Saya ulang sekali lagi. 017-454-1688. Dapat ya. Sepuluh 37 minit malam di 102.9 MHz. Fatah boleh terus WhatsApp ke konti. Selalu balik ke Perlis ke? Balik tu boleh lajak pergi terus ya.

Okey, Permata Biru, tahniah kepada Fatah ya, Fatah Darus. Dia telah menjawab dengan tepat tiga negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, USA, Mexico dan juga Canada. Dan negara yang menjadi raja tuan rumah adalah Mexico. Tahniah. Hadiah boleh tuntut nanti, apapun boleh hubungi saya dulu ya, bila pukul berapa nak datang ya. Okey, 102.9 MHz Perlis FM, terus dia menemani anda.

kita siarkan lagu Mimpi sampai ke pukul 11 malam ya. Mimpi tak sudah. Tak sudahlah. Sebab masih mencari mimpi ya, kata Azlina Aziz.

Kalau mencari mimpi, dia kata tak ada lagi kan? Mana ada mimpi yang happy endingnya? Mimpi yang pulang. Selepas mimpi yang pulang, kan agak-agak lagu mimpi apa?

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Dalam hal itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama Eddie alias Mak Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta ruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah. Dan lebih kurang 4 jam dari sekarang, tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Menjelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini. Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara, kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevel di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
4: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua negara untuk memulihkan kerjasama bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
5: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad dengan siya, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigrationnya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Tan Sri Ayuhan Maidin Piche. Dalam isu berkaitan, Kerajaan Perak mengambil maklum kebimbangan penduduk berhubung peningkatan warga Rohingya yang semakin meningkat khususnya di daerah Manjung. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan kini dipantau pihak berkuasa dari aspek keselamatan serta kesannya terhadap komuniti setempat. Luar negara, Jepun berjaya mengekalkan jumlah import minyak mentah bagi bulan Julai pada paras sama seperti tahun lalu meskipun konflik di Asia Barat memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi berkata kejayaan itu dicapai hasil usaha negara tersebut mempelbagaikan sumber bekalan minyak daripada pelbagai negara pengeluar. Jepun sebelum ini bergantung kepada Asia Barat bagi lebih 90% import minyak namun kini telah memperluas rangkaian bekalan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Pihak berkuasa Switzerland mempertahankan langkah keselamatan yang diperketat menjelang sidang kemuncak G7 sambil menegaskan persidangan itu berasaskan pengurusan risiko dan bukannya didorong rasa takut. Pihak berkuasa turut menjelaskan langkah keselamatan itu mencerminkan skala penganjuran acara berkenaan dan bukannya peningkatan ancaman keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Okey, baik, saudara, dah pun pukul 11.15 minit malam. Seperti biasa, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam. Semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Jom kita layan Melayan Jiwa.

Jangan kau rayu ya. Rahim Maruf mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama, 11.45 minit malam. Saya pun rasa sunyi malam ni. Selamat malam. Selamat malam. Jom kita layan kumpulan gersang di 102.9 MHz. Layan.

aku sendiri lagi. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sunyinya malam ni tiada bulan, tiada bintang, betul ke? Kalau Gersang kata sunyinya malam ni tiada bulan, tiada bintang, jom kita layan lagu ni. Bulan keluar ke, bulan tak keluar ke, ada bintang ke, tak ada bintang ke? 11.50 bintang keluar. Saya tinggalkan lagu ni untuk anda. Selamat malam bintang-bintang semua. Tidur nyenyak ya malam ni. Selamat malam bintang-bintang. Semalam tak ada bintang. Sebab saya berbintang-bintang semalam.

terasa sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penerawan jurutera yang bertugas menemani saya. Saya Farid dan juga Fiza. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi bermula pagi esok pukul 6 pagi hingga 12.30 malam dan saya akan kembali menemani anda waktu yang sama 6 petang hingga 12.30 malam. Dan saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda. Jangan lupa ya, 3 pagi nanti lawan pembukaan Mexico, Afrika Selatan. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, anda tentu ingat kata-kata saya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa,

gaul cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie Nasional Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan Nasional FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game buruh hantu sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan Nasional FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton menerusi saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional Gang Burung Hantu.

0: ringgit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

adalah sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifa. Menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng buruh hantu semua. Hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng burung hantu ni ya. Dan boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat bertugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng burung hantu. Happy berkonti. 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nordiana Nordin. Sahabat kita dari Miri, Sarawak. Melaburkan diri untuk geng burung hantu. Yang terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat setia Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam. Untuk yang nak tidur katanya ya. Yang masih berjaga, yang masih on. Yang masih terus kita layan, kita berhibur. Sambil menonton Piala Dunia FIFA. Sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Dato' Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional Fan.

0: pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi nasional game burung hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat je. Pergilah klinik hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun, di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga nak pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Seri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola ni pagi ni eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Nasib dan juga Dato' DJ Jeff. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Ruang Hantu bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi kerasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Yang baru saja layan National Game Rohan tu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan adik kemah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City . Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Roh Hantu yang baru saja check-in di ruangan komen di muka buku rasmi, bersama dengan sahabat kita dari Ipoh hadir. Sama dengan Ita Chod, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM. Sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Burung Hantu. Ikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakura Sulaiman, selamat tunggal, terima kasih. Lida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua geng burung hantu. Kakak burung hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu . Buat kuih apa tu sampai sini baunya? Apa salahnya hantar sikit sampai kita layan FIFA World Cup ya? Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, kira-kira apa juga tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya . Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik, sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, pasti terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Berhantu. Maka telah bermulanya untuk secara langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh mahu turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, kan, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan perkongsian, sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah

sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategi JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah ya, untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya, ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan. Telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah ya. Inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program MyB2S melengkapi pelaksanaan program MyLesen B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir. Macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya. Tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya. Dan ada yang mudah boleh awal. Kalau birthday awal, dapatlah buat lesen awal ya. Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah ya. Kena buat kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik. Pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Sudah dengar lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menyanyikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Perlu segala hari pada hari ini. Semoga apa juga urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Selamat bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Persiaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum, salam Arif Masna Lusu. Assalamualaikum semua Game Burung Hantu. Masna hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Game Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. On jangan tak on, kita santai awal pagi ini untuk Nasional Game Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang, on Game Burung Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Lin Roslinda, assalamualaikum Reza dan Game Burung Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Burung Hantu. Dah ada kopi ke belum tu, katanya. Tahu tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Agak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria-ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 NDC pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya. Tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar

nanti eh. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sedia sedia hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Rohantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dendangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia eh. Kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini eh. Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita, InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara, bahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung, juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperangkat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Sepak bola 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, bersiaran langsung di Mexico City, ataupun slangnya Mexico, sebutannya ya. Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Click. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Click dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA

pilunya FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang bakal berlangsungnya sepak bola ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saya terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang

7.15 minit pagi. Waktu ini salam tajuk, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Danir. Terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: mencongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Perlis. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Perlis maju. Selamat pagi Perlis. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi pendengar setia 102.9 MHz. Yang biasalah yang mendengarkan kami di frekuensi biasa kami 102.9 MHz. Ataupun anda yang terus berusaha stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak dan selamat pagi. Saya Zali Ahmad kembali terus menemani anda hingga jam 10 pagi nanti. Macam biasa pop-pop-pop di jam yang pertama ini. Ataupun segmen yang pertama ini bersama dengan dua rakan penonton jutera kita. Kita ada Brother K dan juga Lady Rara hari ini di Beli MCR. Serta rakan-rakan yang berada di stesen pemancar pada pawah kami semua bergandingan untuk memastikan frekuensi ini terbaik untuk anda, berada di premis anda, kenderaan anda, mengikuti anda ke mana sahaja asalkan anda sudi berkawan dengan kami. Kan kita kawan kan? Untuk menerima info dan juga lagu-lagu hiburan yang terus menceriakan pagi anda, menghangatkan suasana kehidupan pagi anda di hari Jumaat 12 Jun 2026. Semoga kita diberkati oleh Allah SWT, disayangi dan dirahmati selalu. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 5.49 minit pagi sebentar tadi. Zuhur akan masuk pada pukul 1.21 minit tengah hari. Asar pula 4.47 minit petang. Maghrib akan masuk pada pukul 7.35 minit malam. Dan sekali waktu isyak 8.51 minit malam. Saya ulangi sekali lagi saudara, subuh 5.49 minit pagi, zuhur 1.21 minit tengah hari, asar pula 4.47 minit petang, maghrib akan masuk pada pukul 7.35 minit malam. Dan sekali waktu isyak 8.51 minit malam nanti. Yes.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, sekiranya ada seorang tu, contohlah dia sedekah pada kita kan, komputer ke, laptop ke, barang-barang kegunaan ni, tapi kita rasa kita dah ada dah, kita tak perlu lagi benda tu, kita nak bagi kat orang lain. Sebab ada yang kata barang orang bagi kat kita, jangan bagi kat orang dan sebagainya kan. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Okey, bila mana orang bagi kat kita sesuatu barang, sedekah ke apa ke, makanan ke apa, maka benda tersebut dah jadi milik kita. Maka kita boleh, kita nak buat apa pun, nak bagi kat orang lain balik pun tak ada masalah. Bahkan dalam hadis, ada sahabat nama Barirah. Barirah ni, orang sedekah kat dia daging. Lepas tu, daging tersebut dihadiahkan kat Nabi SAW. Ada riwayat, Nabi pernah masuk rumah. Rumah baginda lah. Bila Nabi masuk, Nabi pun fada'a bitu'amin. Nabi pun minta makanan. Bila bawa roti yang lauk, Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya, alam ara burmatan ala nar fiha lahmun. Bukankah tadi aku ada nampak macam ada daging yang berada dalam periuk, yang periuk tu ada atas api. Maksudnya tadi Nabi nampak dah ada daging. Daging tu duduk dalam periuk, yang periuk tu duduk atas api. Nabi kata, bukan tadi aku dah nampak lah. Maksudnya pasal apa tawak keluar daging tu. Lepas tu isteri Nabi SAW pun ceritalah kat Nabi sebab apa tawak keluar. Sebab mereka salah anggap. Mereka anggap itu adalah sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Lepas tu bila Nabi dengar benda tersebut, Nabi jawab. Nabi kata, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiah. Nabi kata, daging tersebut orang bagi dekat Barirah tu sebagai sedekah, maka hukum sedekah tu terpakai untuk dia. Tapi bila Barirah bagi kat kita, itu jadi hadiah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Itu untuk kita tak ada masalah. Kita nak makan hadiah atau sedekah, itu tak ada masalah. Jadi berdasarkan hadis ini nak sebutnya, Barirah dia bagi barang yang mana orang sedekah kat dia kepada orang lain. Jadi nak menunjukkan bolehlah kalau orang sedekah kita barang, lepas tu kita pun macam nak bagi kat orang lain, itu tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
0: Ustaz, habaq Ustaz.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan memberkati hidup kita. InsyaAllah pada pagi ini kita akan terus perbincangan surah-surah dan Al-Quran, yang mana surah pada pagi ini kita pilih surah Al-Kawthar. Niki atau surah yang pendek lah dalam Al-Quran ni, ada beberapa surah yang memiliki 3 ayat sahaja. Antaranya surah Al-As, surah Al-Kawthar, dan kalau nak kira hak paling pendek surah ni lah, Al-Kawthar ni. Dan surah ini surah Makkiyah, surah yang diturunkan pada fasa Mekah. InsyaAllah saya akan baca terlebih dahulu dan insyaAllah selepas ni kita akan cuba untuk tadabur ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah memulakan surah Al-Kawthar dengan Allah berfirman, Inna a'tainakal kawthar. Sesungguhnya kami telah memberi kepada kamu. Kamu di sini adalah Nabi SAW. Al-Kawthar iaitu sebuah sungai dalam syurga. Dan sebahagian kitab tafsir, Al-Kawthar diterjemah sebagai nikmat yang banyak. Sebab Al-Kawthar ni perkataan asalnya adalah Al-Kathir. Kathir tu maksudnya banyak. Nikmat yang banyak. Jadi dua-dua tafsiran tu betul. Cuma kalau kita tengok, kebanyakan ulama lebih bersetuju Al-Kawthar ini merujuk kepada sungai di dalam syurga. Ayat yang kedua, Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Apa kaitan ayat pertama dengan ayat kedua? Kita tengok Tuhan yang Maha Berkuasa. Tuhan ni kadang-kadang dia nak suruh hamba dia buat baik. Dia cerita dulu. Dia sebut benda hak dia nak bagi dulu. Jadi ayat kedua, Tuhan nak kata macam tu lah. Tuhan kata ni, aku nak bagi dekat umat Muhammad ni, telaga ataupun sungai dalam syurga. Umat Nabi lain tak dapat ni. Umat Muhammad saja dapat. Cuma Tuhan kata, Fasalli li rabbika. Kena solat lah. Fasalli li rabbika. Hendaklah kamu solat kerana Tuhan, bukan solat kerana manusia. Tuhan yang cipta makhluk ni, memang Tuhan Maha mengetahui. Tuhan tahu dah. Makhluk hak ku cipta ni bukan dia pun nak bersyukur kat ku, hak tak solat pun ramai. Jadi Tuhan pesan, kalau hangpa nak telaga dalam syurga nanti, kena solat lah. Kena solat kerana Tuhan kamu, bukan sebab manusia. Wanhar, dan berkorbanlah. Wanhar ini, berkorban ini sebenarnya bukan merujuk kepada pengorbanan harian kita ni, tetapi merujuk kepada ibadat korban setahun sekali yang kita lakukan pada Aidil Adha, iaitu pada hari raya korban. Maksudnya, korban pada hari raya korban tu besar tu. Kadang-kadang orang kita ni dia tak ambil kisah. Dia kata, alah tak apalah korban. Aku dah buat dah 10 tolpah. Aku dah buat dah 20 tolpah. Padahal korban ni, kalau nak kira ni suatu ibadat yang bagi orang yang mampu, dia kena buat setiap tahun. Ni kita boleh rancang untuk kita nak buat korban tahun ni. Ni kita boleh rancang, sidang pendengar sekalian, buat korban. Bukan setakat kita solat je, korban pun kalau kita ada duit, cuba kita buat setiap tahun. Kemudian ayat yang ketiga, Inna syani'aka huwal abtaq. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus daripada keberkatan. Ayat yang ketiga, bagaimana Allah nak kata kat Nabi. Allah kata, Muhammad, siapa-siapa yang benci kepada engkau Muhammad, siapa-siapa yang tak suka kepada sunnah engkau Muhammad, huwal abtaq. Mereka ni terputus keberkatan dalam hidup mereka. Sebab itulah sidang pendengar sekalian, saya nak mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian, dalam bab mengikut Nabi, kita bukan setakat menzahirkan sayang kita, cinta kita, kasih kita kepada Nabi SAW. Tetapi sebenarnya kemuncak kepada kasih sayang, kemuncak kepada cinta kepada Nabi SAW ialah
bagaimana kita mengikut apa yang dibawa oleh Nabi, sama ada perkataan baginda, sama ada perbuatan baginda, ataupun pengakuan baginda. Mudah-mudahan kita sentiasa hidup dengan sunnah, menjadikan amalan agama kita selaras seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Barulah tak terputus keberkatan dalam hidup kita. Sebab syani'aka, orang yang benci Nabi itu, bukan kata tak sayang kat Nabi je, orang tak ikut Nabi pun. Disebut dalam ayat ni, maksudnya untuk dia dapat rahmat Tuhan, untuk dia dapat keberkatan pada Tuhan, tak mungkin dia akan dapat. Siapa yang kata? Tuhan yang kata pada ayat yang ketiga surah Al-Kausar, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Nabi SAW, hidup mereka tidak ada keberkatan, tidak ada rahmat. Mudah-mudahan sentiasalah kita bersyukur kita ini umat Muhammad. Allah janji kat kita Al-Kausar di syurga nanti. Semayanglah kerana Allah. Berkorbanlah setiap tahun bila kita ada kemampuan. Dan yang ketiga ialah sentiasalah kita kasihkan Nabi, cintakan Nabi, dan sentiasa dalam bab agama kita bagi sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang. Kesetiaan dan
1: kesetiaan. Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

102.9 MHz Perlis FM Surat Sini dengan Kuta Masya Desa Gemara baru sahaja berlalu menghiburkan anda di jam yang pertama ini bersama saya Zdali Ahmad. Dan terima kasih untuk dua rakan penolong jutera kita pagi ini. Kita ada Brother K, Brother J pula, ha, dan juga Lady Rara yang berada di bilik MCR. Hai, assalamualaikum sekali lagi, selamat pagi untuk orang Perlis. Memang ni lah orang kita 09 gitu, terbaik sentiasa, ha, senyum hemoy selalu. Peringkat-peringkat kita pagi ni, selamat pagi. Orang Kedah jugalah, orang Penang, orang seluruh Malaysia lah yang mendengarkan kita di RTM Klik. Sebab sekarang ni RTM Klik jadi tumpuan tau. Bila ramai yang nak menonton Piala Dunia. Sebab di Malaysia ni hanya ada dua saluran. Satu saluran berbayar, saluran internet yang berbayar. Dan satu lagi di RTM Klik, rtm.gov.my. Di situ percuma je. Mana ada perlawanan tertangguh ke apa, tak ada. Semua real kita bagi secara langsung untuk anda. 140 perlawanan lebih, semua ada kat situ, ke RTM Klik. Jadi tak ada satu perlawanan pun yang tertinggal gitu. Matau tu tau. Pagi untuk adik-adik kita yang bangun awal pagi waktu ini, bersiap-siap nak ke sekolah. Steady semua untuk minggu ni, hari ni, hari tak, hari Jumaat hari ni. Jangan lupa balik nanti solat Jumaat. Tik Imam tunggu kita. Bagi kaum Adam semua, kita ada temu janji dengan Tik Imam hari ni tau. Jadi adik-adik semua, hari ni semoga perjalanan anda berada di sekolah nanti semuanya dalam keadaan baik, menerima ilmu, mendapatkan manfaat daripada ajaran guru dan sebagainya untuk dibawa pulang dalam kehidupan anda hari ini. Yang penting adik-adik hari ini mahu steady terus menjadi pelajar yang terbaik, terus jadi anak yang terbaik. Doa dari Perlis FM untuk semua pelajar-pelajar di negeri Perlis yang tengah bersiap-siap sekarang ni nak pergi sekolah, steady dia. And cuman comel yang perempuan tu.

Oleh siapa yang mendoakan semoga semua kita dirahmati hari ini, dilimpahkan rezeki. Tanya pasal kaya, semua orang nak kaya. Ha, kita tak akan miskin selagi kita bertuhankan Allah yang Maha Kaya. Pendek cerita, habis tutup buku. Tak ada duit, itu sebagai proses, bukan miskin. Proses kehidupan, tak ada duit, proses kehidupan. Positif, positif. Walaupun positif lagi.

1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: 102.9 MHz. Serasi denganku.
1: Serasi denganku, serasi terus bersama. Dan bersama saya Jali hingga jam 10 pagi nanti untuk 4 jam yang pertama. Dan bersama dengan rakan-rakan yang lain hingga 12 tengah malam. Antaranya Atika, Bella dan juga Mama Syah Hashim. Malam ini akan mengakhiri persembahan kami di 102.9 MHz dengan demam bola Piala Dunia yang sedang berlangsung. Morning Press, morning.

cinta yang berada di landasan yang betul. Cinta pada Yang Maha Esa, cinta pada masyarakat, cinta pada segala kerja-kerja yang kita buat. Dan cinta yang berada di landasan yang betul akan membawa kita menjadi orang yang terbaik, insan yang terbaik. Jadi bercintalah dengan cara yang betul. Cinta itu besar artinya. Selamat cerita buat cinta awal pagi ni. Baiklah, kita nak tengoklah apa yang ada dalam akhbar. Alamak, terlupalah pula. Takpelah, sekejap lagi kita tengok tentang ramalan kaji cuaca ataupun apa yang diramalkan oleh Met Malaysia untuk hari ini. Cik terlupa, cik terlampau terujuk sebab Piala Dunia yang menyaksikan ramai yang berkumpul di dataran Angkasa Puri untuk sama-sama memeriahkan perlawanan pertama semalam ni di Mexico City. Tapi kita nak tengok dulu apa keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini, 12 Jun 2026, yang diramalkan oleh Map Malaysia untuk hari ini, hari Jumaat. Okey, Map Malaysia telah pun meramalkan pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan malamnya tiada hujan. Okey, so kita hari ini 33 darjah Celsius maksimumnya. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan malam tiada hujan. Suhu minimum kita hari ini 26 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Alright, selesai dah tugasan wajib untuk beritahu anda tentang keadaan kaji cuaca. Kalau tidak, Kak Aisyah telefon pula. Mana ni hari ni ada hujan nak? Hari ni ada hujan nak? Dia telefon kita tanya, awak tak abang hari ni ada hujan ke tak ada hujan? Aku nak tunggu ni ada hujan ke tak? Acik dah beritahu dah. Okey, demam Piala Dunia hangatkan Angkasa Puri. Lebih 500 orang hadir memeriahkan suasana menonton secara langsung perlawanan pembukaan kumpulan A Piala Dunia 2026 antara Mexico dan juga Afrika Selatan di Pekarangan Angkasa Puri, Kota Media. Dan meskipun perlawanan pertama berlangsung pada jam 3 pagi, jadi orang ramai mula hadir seawal pukul 12.30 malam untuk memeriahkan suasana tersebut. Dan pelbagai aktiviti interaktif dan pengisian menarik disediakan oleh rakan strategik serta penaja, termasuk 360 photo booth, street soccer, food truck dan juga permainan santai dan kuis. Selain itu, kehadiran pelakon terkenal Fatah Amin turut mencuri perhatian apabila orang ramai tidak melepaskan peluang untuk bergambar dengannya. Tiba-tiba Piala Dunia Fatah Amin yang meletup. Kenapa? Bukan Ronaldo kan? Apa pun tahniah untuk anda yang boleh bergambar dengan Fatah Amin. Bukan senang juga nak jumpa dengan Mr. Fatah tu kan. Turut hadir, ini yang biasanya lah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Pengarah Penyiaran Radio Televisyen Malaysia RTM Aswad Ismail, dan Duta Besar Mexico ke Malaysia Luis Revia Campuzano, serta Charge di Affairs Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia. Dua-dua opponent ada kat situ. Dan semalam ni kalau kita tengok kemenangan 2-0 ke atas Afrika Selatan dalam aksi pembukaan Piala Dunia 2026 yang dicatatkan oleh Mexico, menghadiahkan 3 mata kepada Mexico, malah menamatkan penantian panjang tuan rumah bersama itu untuk meraih kemenangan pertama dalam perlawanan pembukaan kejohanan berkenaan di Mexico City. Dan sorakan lebih 80,000 penyokong memenuhi Stadium Azteca bergema sejurus whistle penamat ditiup, meraihkan kejayaan Mexico, memecahkan body gagal menang dalam 7 aksi pembukaan Piala Dunia sebelum ini. Dan Mexico akhirnya memecahkan sumpahan itu, dan tiada tempat yang lebih baik untuk melakukannya selain dari tanah air sendiri. Wow, kita pula yang beremang belum lama. Kita boleh tengok tu video bagaimana gol yang dijaringkan oleh pemain Mexico City yang membuka tirai perlawanan Piala Dunia. Dan sememangnya sorakan ribuan penonton menjadikan pemain-pemain Mexico City ini terus bersemangat tau. Dan ia adalah impian kepada setiap kanak-kanak yang meminati bola sepak untuk menyaksikan Piala Dunia sekurang-kurangnya sekali dalam hidup mereka. Dan semalam ni kalau kita tengok, Mexico menguasai perlawanan menerusi jaringan awal Julian Quinones pada minit ke-9 sebelum Raul Jimenez melengkapkan kemenangan 2-0 dalam aksi turut menyaksikan 3 kad merah dilayangkan. Oh, awal-awal dah ada kad merah gitu. Ha, 3 kad merah tau. Alright, dapat 7.26 minit pagi. Mendengarkan Perlis FM, serasi dengan ku.

Aizhar Hanzi, mula-mula kita dengar lagu ni, tak apa kita ingatkan lagu ni lagu AI ke apa? Tak, okey lah, nyanyian sebenar. Perfect lah tu kan. Okey, dah pun 7:29 minit pagi tu ya, kata tadi, bergerak jangan tak bergerak. Biar bergerak sikit tak apa, jangan tak bergerak langsung. Merangkak pun merangkak lah, asalkan sikit. Janji kita bergerak, jangan tak bergerak langsung. Hidup dalam dunia ni kalau nak tunggu sempurna baru nak bergerak, sampai aku sedah, keput lah kita kat situ kan. Jadi jangan tunggu sempurna, bergerak aja. Okey, kita nak tengok lagi tentang e-akhbar. Apa yang ada dalam e-akhbar untuk hari ini? Kesiapsiagaan akar umbi hadapi El Nino mesti diperkukuh. Itu kata Perdana Menteri. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino perlu diperkukuh kerana langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dipersetujui oleh mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 meneliti pembentangan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai fenomena El Nino serta implikasinya terhadap negara. Dan mesyuarat tersebut bersetuju agar Met Malaysia segera memperhebat usaha penerangan dan turun ke semua negeri bagi menyampaikan taklimat serta pencerahan yang menyeluruh. Jadi menurut kata Perdana Menteri, M10 turut meneliti pembentangan daripada Malaysia Petroleum Resources Corporation MPRC mengenai hala tuju syarikat perkhidmatan dan peralatan minyak serta gas negara. Dan kerajaan berpandangan bahawa urusan perniagaan serta perkembangan industri wajar dipacu oleh kecekapan, ketangkasan dan kebijaksanaan para penggiat industri sendiri, dengan kerajaan terus menyediakan dasar yang jelas, kondusif dan menyokong pertumbuhan. Perdana Menteri juga berkata kerajaan Madani akan terus berikhtiar dengan penuh kebijaksanaan dan berpandangan jauh dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi dunia, ketenangan geopolitik, ketegangan geopolitik serta pelbagai krisis global yang kian mencabar. Itu antara yang dimuatkan dalam e-akhbar kita di peringkat awal. Terus saya bacakan untuk anda, terus saya sampaikan untuk anda di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Jam 3:01 minit pagi. Mulut bercakap, mata tengok TV. Ada sudutan bola sepak, geng. Tak boleh tahan, oh. Nak tengok tak boleh semalam pagi ni kerja. Aduh.

lupa untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia yang sedang hangat diperkatakan sekarang ni. Dunia sedang demam dengan Piala Dunia sekarang ni. Di mana anda boleh saksikan kalau di Malaysia ni, kita ada dua saluran, susunya di RTM dan juga satu lagi rakan penaja yang bersama dengan orang kata apa, rakan berbayar, secara berbayar internet. Dan semestinya kalau percuma bersama dengan RTM, di rtmclick.rtm.gov.my. ada langsung secara tertunda, semua real life orang bola sepak Piala Dunia untuk anda. Itu yang kita janjikan. Jadi kita adalah penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia 2026. Siapa? RTM lah. RTM tu siapa? Police FM lah. Official broadcaster untuk anda. Bangganya saya pagi ni. Semua kawan-kawan kita kat sini bangga. Penyampai-penyampai kat sini dan seluruh kita yang Police FM bangga sebab kami terus mengendalikan secara langsung bola sepak Piala Dunia untuk anda. Kita akan cuba yang terbaik gitu. Dan selamat pagi untuk anda yang dalam perjalanan ke tempat kerja waktu ini. Alhamdulillah, kesungguhan kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ketua keluarga dan sebagainya lah. Sebagai seorang anak kepada ayahnya. Dulu kita orang lain, hari ini kita jadi orang lain kan. Kalau dulu kita nothing, sekarang kita ni somebody sekarang ni. Ada macam-macam thing lah kan. Dulu kita orang biasa, sekarang kita dah jadi orang yang ada kerja. Jadi seorang pegawai, ada yang jadi ketua jabatan, ada yang jadi tok imam, ada yang jadi ustaz. Kalau dulu, dulu dia mak rock je dulu. Ha? Dulu dia mak rock je. Hari-hari kena dek. Hari-hari kena marah dengan mak dan ayah. Apa nak jadi kau ni? Kau rambut panjang dengan seluar koyak. Tiba-tiba hari ni jadi pengarah. Siapa tahu? Jangan menghukum orang terlalu awal.

Itu cerita lama, cerita dulu. Itu cerita tahun 90-an, 80-an dulu. Sekarang dia dah jadi ustaz sekarang ni. Sekarang dia jadi Tok Bila sekarang ni. Ramai dah buat alih arah. Alhamdulillah. Jadi orang juga. Ingatkan nak jadi orang-orang kat tengah pendang. Tapi jadi orang juga. Alhamdulillah. Perubahan tu perlu kan. Hijrah. InsyaAllah. Argentina kembali nombor satu dunia. Juara bertahan Argentina kembali menduduki tangga teratas ranking Piala Dunia FIFA yang dikemas kini beberapa jam sebelum bermulanya Piala Dunia 2026. Skuad kendalian Lionel Scaloni melonjak dua anak tangga daripada kedudukan ketiga untuk merampas semula status pasukan nombor satu dunia selepas mencatat kemenangan dalam aksi persahabatan menentang Iceland dan juga Honduras. Dan Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 selepas menewaskan Perancis menerusi penentuan penalti. Kali terakhir berada di tangga teratas ranking FIFA pada Julai tahun lalu. Dan diketuai ialah kaptennya yang berpengalaman, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Argentina akan memulakan kempen kumpulan J menentang Algeria di Kansas City pada 17 Jun ini sebelum berdepan Austria dan juga Jordan. Dan sementara itu, Spanyol kekal di tangga kedua manakala Perancis turun ke kedudukan ketiga selepas tewas kepada Ivory Coast dalam aksi pemanas badan sebelum menewaskan Ireland Utara. Dan dalam kelompok 10 terbaik, Brazil kekal di tangga ke-6 diikuti Maghribi yang kini naik ke tempat ke-7. Dan Belanda pula turun ke tangga ke-8 sementara Belgium dan Jerman masing-masing kekal di kedudukan ke-9 dan ke-10. Bagi tiga negara tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, Mexico muncul pasukan dan ranking tertinggi apabila naik satu anak tangga ke kedudukan ke-14 dunia. Amerika Syarikat pula turun satu anak tangga ke kedudukan ke-17, manakala Kanada berada di tangga ke-30. Dan apa yang menariknya, Itali yang menghuni ranking ke-12 dunia menjadi pasukan dengan kedudukan tertinggi yang gagal melayakkan diri ke Piala Dunia 2026. Yalah, tak ada kan, Itali tak ada kan. Tak apalah, kan. Mungkin tempat anda akan digantikan oleh Malaysia. Mimpi. Kan? Tapi mana tahu. Satu hari ke depan lah. Kita pun tak ada tengok lah. Tak sempat tengok lah. Apa yang terus menonton Piala Dunia? Hanya di RTM. Di RTM, klik rtm.gov.my. Okay, man, the magistrate. Morning, Juliet.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

Family mana sahaja anda berada, kita kawan kan. 4 minit lagi, 4 minit lagi ke pukul 8 pagi untuk anda yang bakal memulakan tugasan anda. 8 pagi nanti masih ada lagi 4 minit. Steady gang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama-sama saya, Sezali Ahmad, dalam berita Perlis FM.